Prank nomor 2. So that was In Your Eyes, Alesso featuring One Republic, yang sudah membawa kita di jam 8 pagi ya. Dan kalau kita dengerin kata Greenpeace, pasti yang muncul itu kayak organisasi lingkungan, aksi menyelamatkan hutan, kampanye perubahan iklim. Jadi sebenarnya Greenpeace itu dikenal sebagai organisasi kampanye lingkungan yang mengangkat berbagai persoalan kayak perubahan iklim, deforestasi, pencemaran, sampai perlindungan laut. Dan menariknya, gerakan lingkungan ini tuh gak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar sih. Karena perubahan besar juga seringkali itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan sama banyak orang secara konsisten. Intinya konsisten. Hal sekecil apapun kalau dilakukan secara konsisten, itu bakal ada perubahan yang besar yang bakal terjadi. Nah, kalau misalkan sekarang aku tanya ke kamu teman berdua, kalau kalian dikasih kesempatan untuk memilih satu kebiasaan kecil untuk menyelamatkan bumi, kira-kira apa yang akan kalian pilih? Mengurangi plastik kah? Bawa tumbler? Hemat listrik? Menanam pohon? Hemat air? Atau ngurangin penggunaan kendaraan pribadi, ya kan? Atau sudah mungkin lebih memilih ke kendaraan yang listrik juga, apa gimana? Coba share ke aku di sini. Masih bakalan aku tungguin respon dari kamu sampai nanti di jam 9 pagi. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Kurusan ya sekarang, diet.
1: Bukan cuman aku yang kurusan, dompet juga kurusan. Gila ya, gaji sekarang tuh cuman bertahan seminggu. Dompet udah kayak diet ketat.
0: Belanja apa aja sih emang?
1: Aku udah masak dari rumah, gak makan di luar. Ya paling bensin aja, ngopi 2 kali sehari itu doang. Padahal udah hemat gak jajan di luar, tapi tetap aja berasa kurang.
0: Ya wajar sih, kita semua korban inflasi. Ya makanya kita harus pinter untuk ngatur budget, invest dari receh, dan belajar bedain mana butuh sama lapar mata. Mulai ngopi di rumah tuh.
1: Berat ya sis, hidup ini gak beli kopi di luar juga berat.
0: Berat, tapi masuk akal kan?
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mengucapkan

0: mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Overthinking itu capek teman berdua. Kayak naik motor, muter-muter nyari bensin tapi lupa dompet ketinggalan. Kadang yang bikin ribet itu bukan masalahnya, tapi pikiran kita yang muter duluan. Punya pikiran terbuka itu kayak punya kunci cadangan, bisa buka jalan pas yang utama macet. Gak semua beda pendapat harus jadi bahan debat. Bisa kok diselesaikan tanpa saling sikut. Solving itu bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mau mengerti. Daripada capek drama, mending cool kepala, slow hati, dan tuntasin tanpa bunyi. Overthinking bikin stres, solving bikin sukses.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary 0 atau 1. Nah, dari kode binary inilah yang akan dibaca oleh komputer dan ditampilkan dalam bentuk informasi nama dan harga dari produk tersebut. Masing-masing dari rangkaian pola garis akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

So the West Lost Frequencies featuring Zanderling with Crazy. Tunggu berdua, kita bacain aja respon yang udah masuk di Instagram ya untuk pagi hari ini. Mana dia? Okay, let's see. Kita lagi ngomongin tentang kalau misalkan kamu bisa dikasih kesempatan untuk ngelakuin satu hal kecil aja untuk bumi ya. Teman berdua, kira-kira apa yang bakalan kamu lakuin? Ada Sri underscore Salva. Pagi menjadi orang yang lebih berguna aja sih. Okay. Next one ada Dewi Kurnia 53. Jangan buang sampah sembarangan. Okay. Terus ada siapa lagi? Kiran underscore Milea. Buang sampah ke tempatnya. Terus ada Deshek 1312. Kurangi plastik, bawa tumbler. Okay. Next one SH.daily. Jangan buang sampah sembarangan katanya. Dan The Naps underscore thenaps.radio, kumpul sisa bahan masakan untuk kompos. Okay. Sama yang terakhir dari in.blueone, pakai air secukupnya. Baiklah, kalau gitu kita bacain aja requestan yang udah masuk ya teman berdua. Tadi in.blueone itu udah request lagunya Fajar Nur yang Salah Apa Aku. Bentar, let me see, lagu yang sama juga tadi tuh sudah di request sama Dewi Kurnia 53. Sama tadi juga ada si Sri underscore Salva udah request lagunya Meidra. Bentar aku cari dulu Meidra yang 100 hidup lagi ya. Oke, nanti bakal aku puterin dua lagu yang udah di request di pada kali ini teman berdua. Dan ya dari obrolan kita pagi ini ada satu hal yang bisa kita bawa pulang, perubahan besar tidak selalu dimulai dari tindakan besar ya. Kadang kita mulai dari hal yang sederhana, bawa tumbler misalnya. Kayak aku lihat sekarang tuh orang kemana-mana, even kopinya pun udah ada di tumblernya. Jadi kayak kemana-mana tuh bawa dua tumbler, tumbler air minum sama tumbler kopinya, which is good ya teman berdua. Terus juga ngurangin plastik juga. Sekarang udah banyak yang kalau belanja juga udah pakai tote bag sendiri, dan aku juga appreciate untuk kayak supermarket-supermarket yang emang udah gak nyediain lagi yang namanya kantong plastik ya. Maksudnya mereka udah mengkampanyekan untuk pakai tote bag dan lain-lain. Apa sih namanya? Tote bag ya? Ya bener kan? Tote bag kantong belanja lah intinya kayak gitu. Terus juga aku appreciate untuk kafe-kafe yang sudah tidak menyediakan juga sedotan plastik. Biasanya kan udah kayak gitu tuh. Kafe-kafe tuh udah kalau misalkan ada yang minta bisa minta sedotan, oh kita udah nggak pakai sedotan kak kayak gitu, which is good juga teman berdua ya. Matiin lampu itu sesimpel itu, terus juga hemat air juga itu sangat simpel banget ya. Aku juga lagi mencoba untuk mengaplikasikan kehidupan juga untuk menghemat air, lagi cuci piring misalnya ya kan. Nanam pohon itu juga sangat membantu, apalagi untuk tempat-tempat sekarang kan udah kering-kering banget ya. Kayaknya kita butuh yang kayak gini, sama mengurangi sampah atau sekedar ngingetin orang di sekitar kita untuk lebih peduli sama lingkungan. Karena memang bumi tidak butuh kita untuk menjadi sempurna, bumi membutuhkan kita untuk mulai. Jadi kalau pertanyaannya tuh bukan lagi apa yang bisa dilakukan orang lain untuk bumi, tapi apa satu kebiasaan kecil yang bisa kita lakuin, aku lakuin mulai hari ini. So thank you so much untuk kamu yang sudah ikutan gabung teman berdua. Dan aku juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Nanti bakal aku puterin dua requestan kamu ya, Fajar Nur, Salah Apa Aku, dan juga Meidra 100 hidup lagi. Intinya bumi adalah rumah kita bersama. Kalau bukan kita yang menjaganya, terus siapa ya kan? So this is Fajar Nur dengan Salah Apa Aku.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

Selamat pagi aja untuk kamu teman berdua yang lagi stay tune di Pro FM Gorontalo. And that was Madonna Playboy Cardi and The Weeknd with Popular. Ini tuh dari The Idol Volume 1. Yes. 2023 dirilisnya teman berdua. Dan udah menuju jam 10 pagi ternyata ya kan. Berarti waktu tidurnya udah selesai. Kita kembali ke mode produktif lagi. Jadi untuk yang udah di kantor, semangat. Yang lagi di sekolah, di kampus juga tetap harus fokus. Yang lagi di jalan hati-hati dan yang masih rebahan, ya udah rebahan aja lah, gak apa-apa. Dan untuk para peserta Bintang Radio RD Gorontalo 2026 yang sebentar lagi juga bakalan technical meeting ya di jam 10 pagi, semangat semuanya. Kita bakal ketemu di tanggal 18 September untuk final Bintang Radionya. Di tanggal 18 September, jadi hari ini tuh di kantor lagi pada sibuk untuk mempersiapkan technical meeting di jam 10 pagi nanti teman berdua. So, buat kamu yang lagi dengan segala aktivitasnya juga di pagi hari ini, semoga semuanya juga dilancarkan ya. Pagi udah mulai panas nih cuacanya ya kan. Perut juga biasanya jam-jam segini tuh udah mulai ngasih kode. Aku juga udah mulai dikasih kode karena tadi juga udah mengeluarkan gitu. Pekerjaan juga kayaknya udah mulai menumpuk ya di jam-jam segini. Tapi semangat, jangan ikut menumpuk di pojokan ya teman berdua. Kalau tadi pagi kamu mungkin belum sempat menikmati harimu, gak masalah. Di jam 10, udah menuju jam 10 ini udah mulai hektik, udah mulai lapar, udah mulai banyak pekerjaannya. Jangan lupa ngopi, karena menurut aku itu juga lumayan bikin mood kita juga lebih better ya teman berdua. Hari masih panjang, aku masih punya banyak kesempatan juga untuk bikin kamu jadi lebih baik lagi. Jadi buat kamu yang sedang aktivitas pagi ini ya, menjelang siang, jangan kemana-mana, ada musik pilihan untuk kamu juga menemani hari kamu di hari Selasa ini. Kita ke lagunya Tradito dengan Kau Juga Semua Orang.

0: 출루를 떼어내자.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Siap, thank you.
1: Oke, okay, thank you ya. Terima kasih. Sehat selalu Ikal, semoga bisa berjumpa dengan Ramadan. Amin.
2: Iya, jangan ketemu Rian dulu ya di bulan puasa ini. Iya.
0: Saya hapus dulu nomornya Rian.
2: Diblok aja, diblok.
1: Aduh, astaga. Kita kayak setan sekali nih, saya. Makasih loh, makasih.
2: Makasih
1: atas
2: ya
1: brandingan kali ini. Oke, okay, silakan dijawab teman-teman.
2: Gimana?
3: Dari saya dulu ya kak, mungkin kalau untuk masalah baju baru, pakaian baru itu, kalau di usia kita sekarang sebenarnya tidak cocok lagi sih. Yeah. Jadi kita itu sekarang lebih ke apa ya, hal-hal yang dibutuhkan saja yang memang urgent kita mau gunakan, kita pakai, ya itu yang harus yang memang kita gunakan saja di bulan Ramadan. Tapi baju baru itu lebih bagusnya di apa ya, kayak diserahkan ke anak-anak yang memang masih butuh, kayak baru belajar, ya, ya, baru masuk di bulan Ramadan, bahwa mereka itu, jadi itu salah satu untuk pemantik mereka bahwa kita harus satu bulan ini full puasa. Begitu loh kak.
1: Betul.
2: Benar. Kalau dari Aliki gimana?
4: Sama juga kayak Kak Saripudin, tapi menurut saya juga itu kurang relevan lagi kalau dengan usia kita sekarang begitu. Lebih penting kayak momennya. Cuman di sini biasanya kan kalau kumpul-kumpul keluarga besar begitu kan, biasanya mama-mama kayak bilang, eh torong berseragam lah gitu.
2: Oh iya, mama ya berarti ya, gitu, yang excited ya.
4: Sembilik kamar itu dia punya dari baju koko, dia punya mukena, sampai dia punya yang sejadah, dia mau kasih sama biasa gitu.
1: Waduh, iya.
3: Supaya pas turun sholat gak ada.
2: Iya, kayak Gen Halilintar gitu ya,
4: kurangnya gitu yang berlebihan.
1: Iya.
4: Mempunyai sedikit rezeki yang lebih mungkin bagi mereka itu ya sebagai reward begitu di akhir bulan, di akhir Ramadan.
1: Ini nih baru bilang pemuda Nisa. Iya, jangan kayak anak-anak jangan kayak anak-anak yang lain itu yang suka-suka flexing sepatu Dior.
2: Iya.
1: Gucci. Tahu kan?
2: Tahu
1: kan? Kalau Alin.
2: Alin gimana Alin?
5: Ya kalau misalnya soal baju baru memang urgen gak urgen sih kak, karena kalau misalnya kan cewek kan kak biasa
1: kita mau cewek
2: beda kalau cewek, kalau dorem bilang dorem nanti ada baju mau dicek di pelamari ada banyak sih itu.
5: Jadi itu sih, misalnya kalau misalnya memang kalau lagi pengen ya beli, kalau enggak ya memang enggak sih, tergantung
4: gitu. Pengen
2: iya.
5: Jadi biasa pas puasa minggu pertama beda, minggu kedua beda.
1: Wah, ya, sekalian sama mukena-mukena aja juga beda.
6: Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pernah dengar tentang manifesting?
1: Ini bukan sihir, tapi seni mengarahkan pikiran untuk mewujudkan mimpi.
0: Manifesting itu tentang percaya, merasa, dan bertindak seolah-olah mimpimu sudah menjadi kenyataan. Apa yang kamu pikirkan, itulah yang akan kamu tarik ke dalam hidupmu. Tapi ingat, manifesting bukan hanya soal berandai-andai. Kamu harus siap bertindak, konsisten, dan buka diri untuk peluang. Jadi, apa mimpimu? Visualisasikan, percaya, dan kejar dengan penuh semangat. Ingat, semesta mendukung langkahmu.

waktu ngobrol, ketawa, dengerin lagu dan juga share cerita sama aku harus sampai di penghujungnya. Tapi tenang, yang berakhir cuman waktu aku aja, karena Selin juga masih bakalan ditemenin lagi sama kru Perdua lainnya. Jadi untuk kamu yang sedang kerja, belajar, jualan, berkendara, atau mungkin masih sibuk mengejar target dan juga mimpi ya, atau mulai merasakan drama-drama kantor lagi di jam-jam segini, tetap semangat teman Perdua. Kalau misalkan hari ini berasa berat, jangan langsung nyerah, istirahat bentar boleh, ngeluh dikit juga boleh, tapi setelah itu bisa lanjut lagi. Terima kasih sudah menjadikan pagi ini lebih berwarna sama Prodo FM Gorontalo. Dan aku Nisa Muhammad pamit undur diri. Jaga kesehatan, jangan lupa makan, cukup minum, dan yang paling penting, jangan cuma menjalani hari, tapi ciptakan alasan untuk tersenyum hari ini. Sampai ketemu lagi di udara berikutnya. Bye-bye.

kamu asal-muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.

Di informasi yang pertama, Persita Tangerang sukses menang dramatis 3-2 atas menjamu Java United FC pada pekan kedua Liga Super Indonesia 2026-2027 di Banten International Stadium, Minggu 13 September 2026. Gol penentu dicetak oleh Alexa Andrejic di masa injury time. Persita naik ke peringkat 5 klasemen sementara dengan 4 poin. Java United pun masih tertahan di peringkat 17 akibat pengurangan poin lisensi di awal musim. Informasi yang kedua, turnover 2, persaingan menuju Ballon d'Or 2026 antara Lamine Yamal dan juga Kylian Mbappe mulai memanas. Kedua bintang sepak bola internasional itu dinilai sama-sama memiliki alasan untuk mengklaim diri sebagai pemain yang pantas untuk meraih penghargaan tersebut. Yamal secara blak-blakan menempatkan dirinya dan Mbappe sebagai dua pemain terbaik di dunia saat ini. Pernyataan tersebut disampaikan bintang Barcelona itu dalam program El Mundo de Valdano di Movistar. Kepada siapa aku akan memberikan Ballon d'Or, aku dengan jujur percaya bahwa mungkin hanya ada dua pemain. Merupakan yang terbaik di dunia saat ini, tetapi akulah yang layak meraihnya tahun ini. Kata Yamal seperti dilansir dari surat kabar sport Senin 14 September 2026. Dan untuk informasi terakhir, turnover 2, kita ke dunia entertainment dari grup idola asal Indonesia, Nona, merilis video musik berdurasi 13 menit berjudul Speaker Freaker The Long Song. Video tersebut dirilis pada Jumat 11 September 2026 menjelang peluncuran album debut Island Girl pada 18 September 2026. Video musik tersebut memadukan unsur budaya Indonesia melalui musik dan juga visualnya. Beberapa di antaranya terdengar bunyi perkusi ceng-ceng dalam lagu Work, suara gamelan di rollerblade hingga bunyi klakson dalam honk. Pengambilan gambar dilakukan di sejumlah lokasi di Indonesia, termasuk Jakarta dan juga Yogyakarta. Video tersebut sekaligus memperkenalkan 8 lagu yang akan masuk dalam album Island Girl. 8 lagu tersebut, yakni Rollerblade, ada Dizzy, Island Girl, Seafood Diet, Speaker Freaker, Smooth, Pray, Party in the Plus 62, dan Better on the Island. Sekian info per 2.

94 Radio FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Fredua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Dodi Paneone teman Fredua di pagi hari ini. Bertugas hadir untuk menemani kamu di hari Selasa tanggal 15 September 2026 sampai di jam 3 sore nanti nih teman Fredua ya. Nah, seperti biasa di jam 10 kayak gini nih kita mulai dulu dengan special request. Jadi nantinya special requestnya tuh bakal sampai di jam 12 siang ini nih ya teman Fredua. Jadi hitungannya nih yang jam 10 ini untuk part pertamanya. Seperti biasa kalian, aku kasih kesempatan untuk request-request lagu favorit kalian nih teman-teman berdua. Lagunya tuh bakal aku puterin sebanyak 2 sesi. Nanti di pukul 10.30 sama di pukul 10.50 menit waktu Indonesia Tengah nih teman-teman berdua ya. Jadi langsung aja tentuin votingan kalian. Votingan lagi, requestan maksudnya. Di Instagram kita di @produ_gorontalo atau bisa juga lewat WhatsApp di 0811 43000 dan di line telepon 0812 19.924 nih teman-teman berdua.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
1: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Oke, di turn video jangan lupa ya, sekarang kita masih di part pertama untuk special request jam 10 pagi ini nih, turn video 2, atau tepatnya di 21 menit dari jam 10 pagi. Langsung aja kasih requestan kalian nih, turn video 2 di Instagram kita, @perdu_gorontalo, atau di WhatsApp 0811 43000 222 nih, turn video 2 ya. Nah, yang telepon juga boleh di 0812 19924, nanti di pukul 10 lewat 32 menit waktu Indonesia Tengah. Bakal balik lagi untuk bacain requestan kalian di part yang pertama. Jadi langsung aja kasih requestan kalian, nanti sekali lagi di pukul 10 lewat 32 menit waktu Indonesia Tengah bakal diputarin requestannya.

0: Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

9,4 Radio FM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk bacain respon kalian di part yang pertama untuk special request jam 10 pagi ini. Ada lagu Dunia Yang Nanti dari Raim Laode. Ini di request sama Ismail NH. Sebentar, kita coba lihat ya, apakah masuk lagunya Raim Laode. Dunia Yang Nanti belum ada nih. Aku coba puterin ini aja ya. Ikro maksudnya. Ini aku suka banget sama lagu ini juga. Jadi Ismail RH namanya, siapa tadi? Ismail NH. Aku puterin Ikro ya. Sembari mengingatkan kita juga kalau kita tuh manusia biasa. Farisa Naura, tak semudah Hompimpa Nabila Takia. Aduh, orang-orang ini fanbase-fanbase-nya tuh suka nge-request lagu yang baru banget dirilis ya. Bentar, kita coba lihat apakah sudah masuk atau belum. Siapa tadi? Nabila Takia ya. Nabila. Mana nih Nabila Takia? Sambil main ya, lagu di belakang ada Senyuman dan Harapan. Bentar, mana nih? Belum bisa, karena sepertinya lagunya tuh belum masuk. Aku coba puterin yang ini ya. Coba lihat yang lain dulu. Apakah sudah ada requestan yang lain? Menjauh dari Vanessa Z. Ini ada dari El Safa. Bentar. Menjauh Vanessa Z. Ada nih. Jadi dua lagu dulu ya. Teman video pertama Ikro dari Raim Laode sama Vanessa Z Menjauh. Habis ini kita bakal lanjut lagi di part yang kedua. Masih di special request nih teman video. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, di Prodi FM aja terus.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, Retro Info 2 sekarang part kedua lanjut untuk bacain requestan kalian dan puterin. Kita coba lihat dulu. Ini ada dari El Safa 21 yang mau request lagunya Dua Lipa, Training Season. Terus lanjut ada Maria L yang mau dengerin Fate of Ophelia dari Taylor Swift. Sama Kerbiku Suka, Selena Grace, ini teman-teman berdua yang sumpah mati. Oke, kalau misalnya sempat tiga lagu ya teman-teman berdua. Tapi kalau nggak sempat ya berarti dua lagu yang di awal tadi aku sebut, Dua Lipa, Training Season sama Taylor Swift with The Fate of Ophelia. Nanti kita bakal lanjut lagi di part yang kedua untuk special request jam 11 nanti. Jangan kemana-mana.

0: Bro, kok status medsosnya si Dito kayak gitu ya? Kayak orang depresi aja. Coba kamu cek.
1: Bentar, bentar. Bro, kamu di mana? Ayolah gabung ke tempat tongkrongan biasa ya. Udah, nanti ketemu juga kok yang baru. Kita tunggu ya.
0: Lah, kok diajak ke sini sih? Dia kan kayak orang stres gitu, masa diajak gabung? Mana diajak ngobrol udah tersinggung lagi. Gak nyaman aja ngobrol sama si dia, bro.
1: Kalau ada teman kita yang butuh bantuan kayak Dito, kita sebagai teman harus terus semangatin mereka. Apalagi Dito akhir-akhir ini sering murung kan? Takutnya jadi depresi dan bunuh diri loh. Akhir-akhir ini kan banyak kasus yang seperti itu.
2: Kadang isi kepala orang lain tidak kita ketahui. Satu momen dia bahagia, setelahnya dia menyendiri dan sedih. Masalah apapun itu bisa jadi pemicu untuk seseorang menghabisi nyawanya sendiri. Mari kita saling care untuk aku, kamu, dan mereka jauh dari perbuatan bunuh diri.

92,4 Pro FM, teman terbaik kamu, pukul 11 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut lagi di part yang kedua untuk special request jam 11 siang ini nih, teman Pro 2. Seperti biasa, langsung aja kasih requestan kalian di Instagram kita di @pro_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 dan di line telepon 0812 15 9024.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

94 DFM, teman terbaik kamu, ada Colby Caleb with Begin Again nih, dari album Breakthrough tahun 2009. Nemenin kita di pukul 11 lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang kita bakal lanjut lagi untuk puterin requestan nih, turun kedua. Ada Suka-Suka Vira, Dunia Imaginer dari Roni Parulian. Kita lihat kalau lagunya sudah masuk ya, Roni Parulian. Kayaknya lagu terbaru dari Roni Parulian tuh baru Waltz Akhir Zaman aja deh ya. Jadi aku belum bisa puterin lagu tadi. Kita lanjut lagi ke lagu yang lain. Ini ada dari Yulisina Dewi yang mau request lagunya Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Bentar, Fajar Nur. Lanjut lagu yang kedua. Ini ada dari lagi ya. Bentar. Yanti Dipajana. Tak semudah itu Nabila Takia. Tadi sudah. Belum kayaknya ya. Yang apa ya tadi Nabila Takia aku puterin. Cuman kalau enggak salah tadi Nabila Takia udah diputerin dong. Iya enggak sih? Bentar. Oh, belum. Baru Vanessa Z ya. Jadi kalau gitu Nabila Takia deh. Apa tadi judulnya? Takia Genji. Nabila, mana sih? Nabila Takia. Ini aku coba putarin yang ini aja ya. Pengagum Rahasia, lumayan lama nih lagunya. Jadi Oke, dua lagu ini aja dulu ya, soalnya kedua. Nanti setelah ini kita bakal lanjut lagi di part yang kedua untuk bacain request. Untuk itu kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus aja di Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, dia yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Ini saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pukul 11 lewat 44 menit waktu Indonesia Tengah. Berdua, sebelum aku putarin requestan kalian, aku juga mau kasih informasi untuk azan zuhur ya bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya di hari ini, hari apa dulu ini? Hari Selasa, iya benar, hari Selasa tanggal 15 September 2026. Itu nanti dikumandangkan pukul 11 lewat 47 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi masih ada sekitaran 3 menitan lagi ya. Benar-benar. Kayaknya untuk requestan kalian tuh bakal aku puterin setelah azan ya. Mungkin nantinya jatuhnya tuh di jam 12. Nah, untuk itu kamu bersabar aja dulu. Mungkin dari sekarang juga sudah bisa siap-siap untuk sholat zuhur. Karena sesaat lagi bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya, azan zuhur tuh dikumandangkan pukul 11 lewat 47 menit. Sekali lagi, waktu Indonesia Tengah ya. Jadi, nanti untuk requestan kalian bakal aku puterin di jam 12 nanti. Untuk nomor 2 ya. Nah, jadi saat ini kalian siap-siap aja dulu. Aku bakal balik lagi ke lagu sambil menunggu waktu azan. Lalu stay tune terus aja di Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ketahuilah zikir antum di 10 awal Dzulhijjah ini lebih Allah cintai dan lebih baik, bahkan lebih mulia di sisi Allah SWT daripada jihad yang tidak mendatangkan mati syahid. Ketahuilah bacaan Al-Quran antum di 10 awal Dzulhijjah ini lebih baik dan lebih Allah cintai, bahkan lebih mulia di sisi Allah daripada jihad yang tidak mendatangkan mati syahid. Ketahuilah sedekah antum pun demikian. Takbir antum, solat sunnah antum, puasa antum, semua amalan-amalan kebaikan pada 10 awal Dzulhijjah ini lebih baik dan lebih Allah cintai daripada jihad yang tidak mendatangkan mati syahid. Maka jangan sia-siakan, pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Teruslah berzikir kepada Allah dalam kondisi apapun, sedang membawa kendaraan, sedang berjalan, teruslah berzikir kepada Allah. Dan di antara zikir yang paling afdol selain baca Al-Quran di 10 awal Dzulhijjah ini adalah memperbanyak takbir, memperbanyak takbiran. Karena Nabi SAW mengatakan setelah menyebutkan tentang kemuliaan 10 awal Dzulhijjah ini, maka Nabi SAW mengatakan fa'akthiru fihinna minat takbiri wat tahlili wat tahmid. Perbanyaklah takbir, perbanyaklah tahmid, perbanyaklah tahlil, yaitu dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.
1: 92,4 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk aku puterin requestan kalian ya, teman-teman. Pro 2 dari WhatsApp nih, ada dari 0812-9298 sekian-sekian. Dan ada beberapa nomor lainnya lagi nih, teman-teman. Pro 2 yang request lagu yang sama, yaitu lagunya si Sabrina Leaner nih, teman-teman. Pro 2 dengan Selesai. Jadi aku bakal puterin Sabrina Leaner, Selesai. Setelah itu, teman-teman. Pro 2, ini ada requestan dari WhatsApp lagi. Sebentar. Dari WhatsApp tuh mereka request Roni Parulian. Ini aduh gimana sih ini? Bentar. Sabar ya teman berdua ya. Kan kayak gini tuh harus sabar. Ada dari Aziz, apa nih namanya? Azza mau request lagunya Roni Parulian, Dengarlah Cinta. Oke deh, kalau gitu dua lagu ini nih ya, teman berdua. Untuk hasil requestan part kedua di special request jam 11 tadi, aku baru bisa puterinnya sekarang. Sorry banget nih teman berdua, karena tadi kepotong sama waktu azan ya. Jadi untuk itu kamu nikmatin aja dulu dua lagu ini. Setelah itu aku bakal balik lagi. So jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syaidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga LPPRRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Almost Adulting, Self-Help Approach to Deal with Quarter Life Crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngegambarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis. Masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri. Karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup. Mulai dari hal-hal kecil, seperti mengatur waktu dengan lebih baik, seperti hal-hal besar, seperti membuat keputusan karir. Nadira juga ngomongin soal pentingnya kesehatan mental dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat.

9.4 DFM teman terbaik kamu di jam 12 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah nih teman berdua ya. Jadi selamat siang untuk kalian semua teman berdua yang tetap mendengarkan FM Gorontalo di siang hari ini. Ini untuk informasi pertama teman berdua, aku mau membahas tentang kapal Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa karena gelombang tinggi yang menjadi sorotan nih teman berdua. Tragedi yang beberapa waktu kemarin tuh terjadi nih teman berdua, tepatnya di hari Minggu ya kalau nggak salah nih teman berdua, di tanggal 13 ini akhirnya terungkap kondisi yang diduga menjadi pemicu kecelakaan maut KM Virgo Transport 8 sampai akhirnya terbalik di perairan Laut Jawa. Jadi kapal yang melayani rute Surabaya Banjarmasin tersebut mengalami kecelakaan pada hari Minggu ya teman berdua, tanggal 13 September saat berada di kawasan perairan Laut Jawa. Yang mana keterangan dari sejumlah korban yang selamat bilang kalau kapal ini menghadapi kondisi laut yang buruk sebelum kecelakaan terjadi. Emang sebenarnya teman berdua juga kalau misalnya kalian perhatiin informasi perakiraan cuaca belakangan ini, secara keseluruhan kondisi laut tuh emang saat ini sedang tidak bersahabat ya. Kemarin juga ada berapa kali acara, berapa hari acara di tempat terbuka, anginnya tuh kenceng banget nih teman-teman berdua. Jadi intinya saat ini memang kudu berhati-hati ya kalau misalnya mau bepergian teman-teman berdua, apalagi kalau misalnya menggunakan moda transportasi laut dan juga udara. Nah, kapal ini disebut dihantam gelombang dengan ketinggian lebih dari 3 meter dan hantaman ombak tersebutlah yang membuat kapal mengalami kemiringan hingga akhirnya terbalik. Kondisi ini menjadi salah satu petunjuk penting dalam mengungkapin bagaimana kecelakaan tersebut terjadi. Tapi demikian, cuaca buruk belum dapat disebut sebagai penyebab pasti kecelakaan juga. Kalau kita lihat nih, teman-teman berdua, data yang dilaporkan pada tanggal 14 September 2026 menyebut ada 243 orang di dalam kapal tersebut. Ada 108 yang berhasil diselamatkan, sebanyak 6 orang dinyatakan meninggal dunia, terus ada 129 orang lainnya yang masih dalam pencarian. Di tengah proses pencarian korban, perhatian juga tertuju pada kondisi kapal ya, karena KM Virgo Transport 8 ini diketahui merupakan kapal buatan Jepang yang emang bisa dibilang udah rada sedikit tua karena sudah 39 tahun lamanya. Walaupun usia kapal menjadi informasi yang turut diperhatikan, belum ada keterangan resmi yang menyatakan kalau usia kapal merupakan penyebab kecelakaan. Begitu juga dengan kapasitas kapal, yang mana dari laporan mengenai kecelakaan tersebut menyebut kapal membawa 243 orang dan tidak ditemukan keterangan bahwa kapal berlayar melebihi kapasitas yang diizinkan. Jadi sebenarnya ini masih dalam koridornya nih teman-teman berdua ya. Nah, karena itu penyebab kecelakaan KM Virgo Transport 8 ini untuk sementara harus dilihat dari dua sisi dulu. Faktor cuaca dan juga gelombang tinggi menjadi kondisi yang dilaporkan terjadi ketika kecelakaan berlangsung. Sedangkan penyebab teknis maupun faktor lain masih menunggu hasil penyelidikan resmi nih teman-teman berdua ya. Hal tersebut penting karena kesimpulan mengenai penyebab kecelakaan tidak bisa hanya didasarkan pada kesaksian korban atau kondisi cuaca saat kejadian. Nah, dari investigasi yang diperlukan untuk mengetahui secara utuh kenapa bisa ya kapal kehilangan keseimbangan, miring kemudian terbalik di tengah laut. Sementara itu proses pencarian dan penyelamatan korban juga masih terus dilakukan sampai dengan saat ini. Aku berharap semoga yang belum ditemukan saat ini tuh bisa segera ditemukan. Dan keluarga para korban juga diberikan ketabahan atas musibah yang terjadi ini. Jadi sekali lagi ini teman-teman berdua, berhati-hati saat ini ya, di tengah cuaca yang lagi ekstrim-ekstrimnya banget nih teman-teman berdua. Kemarau yang sampai dengan saat ini juga masih berlanjut, angin yang sering berhembus kencang nih teman-teman berdua. Jadi kalau misalnya emang gak penting-penting amat kalau misalnya untuk melakukan pepergian nih teman-teman berdua, mending gak usah aja. Kita stay aja di daerah kita masing-masing nih teman-teman berdua. Kecuali kalau memang itu sudah jadi urgensi yang sangat besar nih teman-teman berdua ya. Selagi masih bisa ditoleransi, ya udah gak usah bepergian yang jauh-jauh nih teman-teman berdua. Karena saat ini juga kondisi masih berbahaya, masih kurang aman buat kita. Ya walaupun sebenarnya bisa dibilang musibah tidak ada yang tahu nih teman-teman berdua. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya memang ada upaya mitigasinya atau pencegahannya nih teman-teman berdua, dengan tidak bepergian ke tempat-tempat yang memang itu tuh tidak terlalu urgen buat kamu nih teman-teman berdua.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Rasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang dan galaksi di alam semesta.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Ada apa gerangan?
3: Lagi healing ya.
2: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa lagi. Enggak bisa nih.
3: Bisa ya.
2: Ya udah dibisain aja.
3: Nama penulis, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
2: Oke, Aire Nisa. Oke, masuk ya Pak Eko.
3: Gimana?
2: Kak? Apa kabar dulu nih, Nisa?
3: Oh, baik, syukran.
2: Alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
3: Fiksi ya. Sejauh ini lebih ke fiksi.
2: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
3: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
2: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
3: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
2: Cuman?
3: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan? Ninja Quarter Life Crisis, QLC, aduh. Asik. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far tuh kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
2: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
3: Aduh,
2: dulu?
3: Kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan berpikir itu lebih ke aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
2: Kenapa?
3: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
2: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
3: Karena ya itu dia, tulis itu kayak healing gitu loh Kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia soalnya. Nah, banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke Tuhan. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak aduh, sebagai manusia itu pengen loh ngobrol, pengen loh curhat, tapi lo yang kita rasain gitu, kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi. Ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi,
2: pasti
3: jadi
2: nggak
3: pure benar-benar itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu curhat orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
2: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya. Cie.
1: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Balik lagi di Brode FM Gorontalo, masih pukul 12 lewat 42 menit waktu Indonesia Tengah nih teman berdua. Dan masih dengan beberapa informasi menarik di siang hari ini. Ini nih teman berdua, ada informasi menarik ya dari Pak Purbaya. Yang persis kemarin tuh sudah diganti posisinya sama Pak Suhasil ya. Jadi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini memaparin alokasi transfer ke daerah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Mantan Menteri Keuangan maksudnya ya. 2027 atau RAPBN 2027 sebesar ada sekitar 755 triliun ya dalam rapat kerja gabungan dengan Komite 4 DPD RI, yang mana di momen ini dia mengetahui kalau ternyata dia tuh sudah digantikan posisinya sebagai Menteri Keuangan. Paparan tersebut disampaikan sekitar 2 jam sebelum Purbaya digantikan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Cuman poin-poin pentingnya nih teman-teman berdua yang perlu kita ketahui, emang apa sih isi rapatnya? Jadi dalam paparannya nih teman-teman berdua, Purbaya nyebut alokasi TKD tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Outlook 2026 sebesar 696,9 triliun. Tapi angka tersebut ini masih merupakan bagian dari rancangan APBN 2027 yang dipaparkan sama pemerintah nih tahun kedua ya. Purbaya mengatakan kebijakan TKD 2027 itu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar daerah, terus ngurangin ketimpangan fiskal antar wilayah dan memperkuat sinergi fiskal pusat dan daerah, sama mendorong daya saing daerah juga nih tahun kedua ya. Di sisi lain, Pak Purbaya ini nyebut kalau posisi kas pemerintah daerah sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026 itu mencapai 195 triliun. Dia meminta pemerintah daerah mempercepat eksekusi anggaran supaya dana tersebut memberikan manfaat optimal bagi perekonomian dan kualitas pelayanan publik nih teman-teman berdua. Pada hari yang sama, sayang ya, Pak Prabowo Subianto kemudian menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya. Dengan demikian, paparan TKD 735 triliun tersebut merupakan posisi kebijakan yang disampaikan Purbaya dalam RAPBN 2027 ya, sebelum pergantian Menteri Keuangan itu harusnya tetap berlaku ya. Dan Pak Suhasil wajib untuk melanjutkan itu nih tahun kedua. Dari Economright Institute Muhammad Andri Perdana juga menilai kelanjutan rencana dividen Danantara sebesar 120 triliun rupiah kepada anggaran pendapatan dan belanja negara. Ini patut dipertanyakan yang mana hal ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Menteri Keuangan Suhasil Nazara setelah menggantikan Pak Purbaya Yudi Sadewa nih tahun kedua. Ribet pokoknya, karena sebenarnya kalau ngomongin soal uang-uang kayak gini nih teman-teman berdua ya. Menintinya yang kita ketahui kedepannya nanti RAPBN 2027 itu ya sekitar itu tadi 735 triliun. Asli banyak sekali itu wey. Dengan 1 triliun saja sanang sekali. Apalagi susah. Jangankan 1 triliun ya, 1 M juga dulu. Pasti gak enak. Senang sekali, apalagi 735 triliun sebanyak itu sebenarnya negara kita nih teman-teman berdua punya duit. Cuman ya intinya seperti itulah. Berharap aja ya, semoga kedepan-kedepannya nanti tuh apa yang dibutuhkan sama masyarakat itu bisa diakomodir nih teman-teman berdua dari RAPBN 2027 yang mencapai nilai 735 triliun tersebut.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

94 DFM teman terbaik kamu, pukul 13 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah nih Pro 2. Waktunya untuk Pro 2 Sport nih. Ada beberapa informasi menarik dari dunia olahraga. Ini nih Pro 2, salah satunya adalah baik nih Pro 2, salah satunya adalah Jay Itzes yang cedera dan harus absen untuk membela timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. Wah, sayang banget ya. Jadi kapten timnas Indonesia Jay Itzes mengalami cedera saat Sassuolo sukses kalahkan Juventus di Liga Italia, yang mana situasi ini membuatnya terancam absen membela timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. Jadi Sassuolo meraih kemenangan penting atas Juventus 3-2 pada pekan keempat Serie A Liga Italia di Stadion Mapei Senin tanggal 14 dini hari kemarin. Nah, itu terjadi kemenangan kedua Sassuolo pada musim ini, yang mana Jay Itzes kembali jadi starter bagi tim berjulukan I No Reverdi tersebut. Jadi, nas bagi Jay Itzes, dia tuh terpaksa ditarik keluar pada menit ke-80 karena mengalami cedera paha. Nah, kapten timnas Indonesia ini kemudian digantikan sama Duje Kaletakar. Dan selepas pertandingan, Jay Itzes merayakan kemenangannya bersama dengan tim dengan paha dibebat dan jalan yang tertatih-tatih nih. Belum ada konfirmasi lanjut dari klub tentang cedera Jay Itzes, dan situasi ini cukup mengkhawatirkan kelayakan Jay Itzes untuk tampil di FIFA ASEAN Cup 2026 ya, yang akan berlangsung pada 24 September sampai dengan 5 Oktober mendatang. Ketua PSSI Pak Erick Thohir ini meragukan 4 pemain kunci timnas Indonesia bisa tampil di FIFA ASEAN Cup 2026. Salah satu nama yang dimaksudkan adalah Jay Itzes. Jadi timnas Indonesia memulai kampanye FIFA ASEAN Cup dengan menghadapi Singapura pada Jumat tanggal 25 nanti. Lalu nanti tim Garuda akan menjajal Malaysia pada Senin tanggal 28 dan merampungkan fase grup melawan Bangladesh pada tanggal 1 Oktober atau di hari Kamis nih. Untuk seluruh pertandingan tim Merah Putih akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno nih turun berdua.

0: Dari tadi minum terus, haus banget ya?
1: Maklum, cuaca panas gini harus banyak minum air.
0: Iya, tapi nggak sebanyak dan keseringan juga, Dot. Manusia tuh emang butuh asupan air 2 liter per hari, tergantung kebutuhan individu. Kamu atlet bukan? Kerja fisik yang berat enggak?
1: Ya kan butuh.
0: Kalau kamu konsumsi air secara berlebihan dalam waktu singkat, yang ada malah jadi overhidrasi. Kamu bisa keracunan loh, karena jumlah garam dan elektrolit lain dalam tubuh terlalu encer. Elektrolit dan natrium yang turun terlalu rendah dalam waktu yang cepat bisa berakibat fatal bagi tubuh. Perlu diatur juga tuh frekuensi dalam mengkonsumsi air.

Kembali lagi di Produce Sport nih, turun kedua untuk siang hari ini di pukul 13 lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah. Nih, kita ke dunia MotoGP dulu nih, turun kedua dari Bezeki yang siap menghadapi tekanan untuk melawan Marquez di MotoGP 2026. Jadi pembalap Aprilia Marco Bezeki menyatakan kalau perburuan gelar juara dunia MotoGP memang gak mudah. Ya karena itu dia siap dengan tekanan yang ada. Bezeki ini sempat jadi favorit kuat juara dunia MotoGP 2026 setelah dia tuh meraih 4 kemenangan dalam 8 seri awal ya. Tapi Bezeki kemudian kehilangan posisi puncak klasmen nih karena tampil buruk dalam rangkaian seri terakhir. Dari 7 seri terakhir Bezeki 5 kali gagal meraih angka. Jadi dia bilang, saya tidak pernah berpikir setelah 7 seri awal bahwa saya akan jadi juara dunia. Dan saya yakin bahwa Marc Marquez juga tidak berpikir tentang hal itu. Oke. Bezeki bahkan mengibaratkan ya bahwa dirinya bakal memilih bekerja di bengkel milik ayahnya. Anda nggak siap dengan tekanan seperti ini, nih tahun kedua. Nah, selanjutnya Bezeki juga memang gagal finish ya di MotoGP San Marino yang mana dia sekarang ada di posisi ketiga dengan koleksi 241 poin. Tertinggal 33 angka dari Marc Marquez dan juga Jorge Martin yang saat ini sedang memimpin klasmen di turnamen kedua.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Gotong royong sekarang gak melulu soal angkat-angkat barang, tapi angkat kesadaran dari layar pun bisa berdampak. Kamu bisa bantu temen yang lagi jualan cuma dengan repost atau dukung isu penting lewat petisi online yang semuanya tinggal klik. Donasi digital juga makin gampang, kayak transfer pulsa ke gebetan, tapi kali ini lebih bermakna. Jangan nunggu jadi aktivis dulu buat peduli, jadi netizen yang aware aja udah keren. Dunia maya butuh lebih banyak tangan virtual yang ringan membantu teman berdua. Sekarang pertanyaannya, kamu mau jadi penonton atau pelaku? Karena kebaikan zaman now cukup satu klik untuk jadi wow.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Guys, pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yep, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind & Fire di album Earth, Wind & Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri. Lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau branding artis.

Selalu ada dari Blackout nih, Tuan Fredo. Kapan terakhir kali dengar lagu itu ya? Tuhan hanya dia yang... Tuan Fredo, satu informasi terakhir di segmen olahraga. Ini dari Cristiano Ronaldo yang marah besar kepada suporter lawan yang mengejek pemain Al-Hilal Ruben Neves. Karena fans tersebut mengejek Neves dengan menyinggung Diogo Jota. Nah, tim yang dibela Neves, Al-Hilal, berhasil mencetak AI Al-Taun akhir pekan lalu ya. Yang mana kekalahan ini telah memunculkan kekecewaan mendalam di hati fans tuan rumah. Nah, hanya saja ejekan fans Al-Taun ini benar-benar kelewatan dan menyinggung rekam setim Neves, Diogo Jota, yang meninggal akibat kecelakaan. Jadi insiden itu terjadi turut mengundang reaksi dari Ronaldo nih, tuan berdua, CR7 ya. Sahabat sekaligus rekam setim Jota di timnas Portugal. Bahkan Al Nassr itu mendesak pelaku untuk mendapatkan sanksi larangan menonton seumur hidupnya. Nah, sebelumnya News Neves merespon ajakan tersebut dengan gestur berupa acungan jempol atau tepuk tangan sebelum menunjukkan ke arah langit. Nah, jadi Neves adalah salah satu sahabat terdekat Jota dan juga turut mengusung peti jenazah di pemakaman kemarin ya, tahun kedua. Jota tuh 28 tahun dan juga saudaranya Andre 25 tahun meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan di Spanyol pada bulan Juli kemarin nih, tahun kedua ya. Federasi Sepak Bola Arab Saudi dan juga Saudi Pro League kemudian mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam perilaku sejumlah supporter tahun nih, tahun kedua. Jadi mereka tuh memanfaatkan target pribadi untuk tujuan penghinaan atau provokasi adalah perilaku yang tidak dapat diterima dan tidak memiliki tempat di sepak bola, katanya. Jadi komite terkait sudah mengidentifikasi pelaku yang dimaksud dan akan mengambil tindakan yang perlu diperlukan ya, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Yang ini adalah pernyataan dari dia tadi nih, tahun kedua, Jesus Navas. Siapa tadi? Neves maksudnya. Jadi intinya seperti itu. Ini kita sudah selesai untuk Produa Sport. Aku punya sejam lagi untuk nemenin kalian di siaran sore hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana ya. Stay tune terus aja di Produa FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: share foto pemajakan ini di grup sekolahan.
1: Astaga, ini kan tawuran kemarin yang dialami teman sekolah adik aku.
0: Lah, terus?
1: Kamu gak lihat badan korban yang dibacok bagian punggungnya? Ngeri tahu, gak di-blur pula pas di-share.
0: Emang kenapa?
1: Al, dengan nge-share foto itu tuh, tandanya kamu gak ada rasa empati terhadap sesama. Juga nanti, psikologi orang yang ngeliat foto ini bakalan keganggu. Bukan cuma itu aja, kamu bisa membuat pihak keluarga trauma dengan kejadian ini.
0: Oh gitu, ya udah deh, aku hapus nih pesannya.
1: Nah, itu baru tindakan yang benar.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu ada Brian McKnight with Back at One nih teman berdua. Ini kita pukul 14 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama nih teman berdua dari segmen entertainment sore hari ini dari grup musik Kangen Band. Ini band ini nih apa ya, labil banget menurut aku. Ternyata mereka batal bubar. Band asal Lampung yang memutuskan untuk tetap bersama dan melanjutkan perjalanan di industri musik ya. Jadi keputusan tersebut diumumkan melalui akun resmi Kangen Band di Instagram, yang mana pengumuman ini disampaikan setelah gitaris Dodi mengatakan kalau Kangen Band bubar nih tahun kedua. Nah, kami ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas keributan yang terjadi beberapa waktu lalu, terutama setelah kami sempat menyatakan bahwa Kangen Band akan bubar, katanya. Nah, pemilik hit Yolanda itu menyadari pernyataan mengenai pembubaran grup telah membuat banyak pihak kecewa dan sedih ya. Kangen Band pun memahami keputusan tersebut, sempat menimbulkan pertanyaan dari para penggemarnya. Dan setelah melalui diskusi panjang dan emosional, para personel Kangen Band akhirnya kembali duduk bersama untuk membicarakan kelanjutan grup. Dalam proses tersebut ada Andika Mahesa, Dodi, namanya juga Dodi. Ada kawan-kawan yang lain juga kembali mengingat berbagai perjalanan yang telah dilalui bersama, mulai dari perjuangan, tawa, air mata, sampai dengan berbagai kenangan yang memang udah tercipta selama menjadi bagian dari Kangen Band itu yang kedua ya. Dan mereka bilang, kami akhirnya menyadari satu hal, Kangen Band bukan hanya tentang kami yang berada di atas panggung, Kangen Band adalah tentang kalian semua yang tumbuh bersama lagu-lagu kami. Oke, nah, atas segala pertimbangan, Kangen Band memilih untuk tidak menyerah atau bubar dan sepakat kembali bersama. Kangen Band juga menyadari masih terdapat berbagai perbedaan dan kekurangan di antara para personel ya, teman-teman berdua. Sebenarnya kayak masalah-masalah internal kayak gitu tuh, apa ya, kayak, ya biasa aja, maksudnya apa ya, so wajar kayak gitu. Dengan segala perbedaan dan kekurangan yang ada, mereka sepakat untuk kembali bersama dan melanjutkan perjalanan Kangen Band, katanya nih teman-teman berdua. Jadi udah ya, fix ya, kalau kemarin si gitarisnya si Dodi itu bilang dorang bubar, sekarang sudah dikonfirmasi sama bandnya lagi nih teman-teman berdua kalau mereka tidak benar-benar bubar. Jadi mereka sekarang masih ada, Kangen Band masih ada nih teman-teman berdua. Kedepan-kedepan nanti kalau misalnya mengundang Kangen Band, ada, mereka tersedia nih teman-teman berdua. Jadi gak pisah-pisah antara si Andika Mahesa yang mau undang sendiri atau Dodi Kangen Band itu yang mau undang sendiri, tidak ada. Pokoknya dorang satu paket DP nama Kangen Band.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita guys duduk cerita lo apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip hop, kenal ini. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinkey, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermut Min Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayo ngeyel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

0: التامه والصلاه القائمه ات سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat asar bagi kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Dan saya Dodi Paneo pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
3: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia, masih berdoa kepada Allah dan meminta Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja. Kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Hai teman Pro 2. Info Pro 2 kita update-in untuk kamu Pak sore hari ini barengan dengan Saleh. Teman Pro 2 tim Indonesia Big Wall Expedition itu berhasil menuntaskan misi pemanjatan 3 tebing paling berbahaya di benua Eropa dan pengibaran bendera Merah Putih di puncak Narajo do Bulnes Spanyol resmi menutup seluruh rangkaian ekspedisi Akbar tersebut dan 5 pemanjatan air berhasil merampungkan misi ekstrim di momentum 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan pencapaian bersejarah ini melengkapi keberhasilan pemanjatan sebelumnya di Le Petit Bru Prancis serta Trollwall di Norwegia. Dan puncak batu kapur Narajo do Bulnes ini juga setinggi 2.519 meter berdiri sendiri di jantung Picos di Eropa dan seluruh anggota tim mencapai titik tertinggi bersama di 12 September 2026 pukul 16.30 waktu setempat. Dari PBVSI menargetkan emas dari tim voli Pantai Putra dan juga posisi 5 besar voli putri Indonesia di ajang Asian Games 2026. Pelepasan tim dipimpin Ketua PBVSI Imam Sujarwo di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto Sentul Minggu 13 September kemarin. Dan bintang akbar Sofian Rahmat Effendi diharapkan meraih emas di cabang voli Pantai Putra dan pasangan lain Imam Ahmad Faisal Fairuz Bayakli itu ditargetkan bersaing menjadi yang terbaik. Dari Cristiano Ronaldo mengecam perilaku sejumlah supporter yang diduga melontarkan nyanyian terkait mendiang Diogo Jota kepada Ruben Neves. Dan Ronaldo sendiri meminta otoritas Liga Arab Saudi memberikan hukuman tegas kepada supporter yang terlibat. Insiden ini juga terjadi saat Al Thaun itu menghadapi Al Hilal dalam lanjutan Liga Arab Saudi di Buraida di hari Sabtu kemarin. Video dari tribun yang beredar di media sosial memperlihatkan sejumlah supporter meneriakkan nama Jota saat pertandingan berlangsung. Dan Neves sendiri yang berada di lapangan kemudian merespon teriakan tersebut dengan menunjuk matanya sebelum mengarahkan tangannya ke langit. Gelandang Al Hilal itu juga menyampaikan tanggapannya setelah pertandingan teman Pro 2. Katanya, Tuhan melihat perilaku kalian. Saya berharap mereka tidak pernah berdoa setelah itu, dikatakan oleh Neves yang dikutip dari Al Jazeera. Sekian info Pro 2 produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Produe FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahestra, menyentil soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahestra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri? Sendiri, atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Clara, sebentar nih. Karena malam ini waktu kita sedikit banget ya untuk cerita-cerita. Clara mau tanya, toleransi next level di hubungan pertemanan kamu dan saya itu kayak mana?
2: Kalau menurut saya sih lebih ke saling menghargai aja dan saling menghormati. Itu sih kunci langgengnya berteman sama yang bukan berteman tapi bersahabat dengan yang beda agamanya.
1: Betul sih. Tapi kalau aku sih melihat kalau di hubungan pertemanan kita yang bisa bilang ini toleransi next levelnya itu kayak santai aja. Kalau misalnya ada temen yang mau main atau mungkin kayak apa ya, kayak ngingetin lagi ibadah atau gimana, kayak lebih gampang gitu untuk jangan lupa misalnya ada apa tuh masuk gereja kan hari Minggu, atau kalau enggak ya nanti sholat gini, kayak lebih santai aja nggak sih?
2: Iya, nggak lebih ini sih, nggak lebih ke fanatik amat yang mungkin sambil mengingatkan, iya kan?
1: Betul lagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2FM.
0: Pro 2FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Mak?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

Kamu dengerin lagunya The Strike with Famous Teman Pro 2 pukul 15.45 waktu Indonesia Tengah. Dan kabar terbaru dari sebanyak 24.000 liter air bersih Teman Pro 2 ini resmi digelontorin kepada masyarakat di Bonebolango. Itu buat nanganin dampak kekeringan yang kayaknya masih berlanjut. Aksi tanggap darurat ini itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian nyata pemerintah daerah bersama tim gabungan dalam memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi dengan aman ya Teman Pro 2. Jadi distribusi air bersih ini juga difokusin ke sejumlah titik pemukiman warga yang paling parah terdampak krisis air akibat kemarau. Dengan banjirnya bantuan armada tangki air ke lokasi, masyarakat sekarang bisa lebih tenang untuk memenuhi kebutuhan konsumsi serta sanitasi sehari-hari nih. Jadi momentum ini juga jadi bukti sinergi cepat dalam merespon bencana kekeringan di lapangan. Dan Teman Pro 2, mari kita bijak dalam menggunakan air bersih dan juga berdoa bersama supaya hujan segera turun biar kondisi di Gorontalo pastinya kembali pulih dengan lebih kondusif lagi.

Kamu dengerin lagunya Celuloy teman berdua featuring Mike Posner with Your Love from the album Stick and Stones. Masih terus barengan di sini teman berdua, dan untuk kamu semuanya yang mungkin sore hari ini lagi pada have fun sama keluarga, aku punya kabar terbaru juga nih dari Desa Provinsi Gorontalo yang kayaknya langsung turun tangan, yaitu memperbaiki traffic light yang rusak akibat dihantam cuaca ekstrim. Nah, kerusakan fasilitas lalu lintas ini sempat membuat arah kendaraan di sejumlah titik keluar masuk jadi agak tersendat ya, sehingga tim teknis juga harus bergerak cepat di lapangan demi menjaga keselamatan pengendara. Nah, proses perbaikan dan juga kalibrasi ulang sistem traffic light ini dilakukan secepat mungkin supaya kontrol lalu lintas kembali normal dan juga tertib. Dan bisa dibilang juga pihak Dishub juga menyiapkan personel di titik strategis untuk mengatur alur kendaraan secara manual selama proses penanganan berlangsung nih teman berdua. Jadi ya bisa dibilang udah pada tahu kan traffic light-nya di mana yang lagi pada error-error kayak gitu ya. Jadi bisa dibilang di pusat kota gitu kan, ruas jalan ini merupakan urat nadi transportasi yang berada di tepat di pusat kota, dan karena itu juga tim teknisi selalu siaga katanya dan juga sigap dalam menghadapi setiap gangguan teman berdua gitu. Jadi mereka itu selalu menjaga serta merawat fasilitas perlengkapan jalan secara berkala katanya, dan hal ini penting demi menjaga ya namanya kelancaran, keamanan dan juga ketertiban lalu lintas teman berdua gitu. Langkah tanggap darurat ini patut diapresiasi banget ya demi kelancaran kita bersama saat berkendara. Buat teman berdua yang lagi di jalan juga, tetap aja waspada ya, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga utamakan keselamatan saat melintasi area yang sedang dalam perbaikan.

Kamu dengerin lagunya siapa tadi? Fall Out Boy, Heartbreaks Feel So Good, teman berdua. Sekarang udah di pukul 4 waktu Indonesia Tengah, sore, 4 sore maksudnya ya, 16.03 nih teman berdua. Dan kita masih terusin lanjut untuk yang namanya trending topik berdua nanti di jam 5. Dan sekarang ada di TSK, teman sore kamu, teman berdua. Nanti aku bakal membocorin teman-teman yang berprestasi di kancah Indonesia dan juga internasional nih teman berdua. Dan juga kegiatan-kegiatan anak muda yang lagi pada keren-kerennya nih teman berdua pada masa dia sekolah atau juga kuliah, sampai nanti di jam 5 sore. So jangan kemana-mana, stay tune aja terus di Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia, malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Oke, teman Pro 2 92,4 Pro 2 dari Gorontalo. Teman terbaik kamu masih terus barengan dengan saya di sini untuk sore hari ini. Dan untuk kamu semuanya, teman Pro 2, mudah-mudahan sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat, amin ya. Kali ini aku punya kabar terbaru dari mahasiswa KKN TWNG di Desa Lonuo bergerak cepat nih, mendorong pelaku UMKM lokal biar bisa naik kelas, teman Pro 2 ya. Lewat rangkaian program pengabdian dan juga pendampingan kreatif, para mahasiswa ini juga ngebantu mengembangkan potensi usaha masyarakat dengan sentuhan inovasi digital serta branding yang kayaknya makin keren. Jadi pendampingan ini juga difokusin pada peningkatan kualitas produksi. Nah, kemasan yang dibikin makin estetik juga, sampai dengan strategi pemasaran online supaya jangkauan pasarannya itu bisa makin luas. Nah, pemerintah desa dan juga masyarakat lokal kayaknya punya semangat membara dan juga menyambut positif inisiatif tersebut demi kemajuan ekonomi kreatif daerah. Nah, kolaborasi keren ini itu jadi bukti ya, teman Pro 2, jadi bukti nyata peran aktif mahasiswa dalam memajukan kesejahteraan warga di lapangan. Semoga hasil pendampingan ini juga bisa konsisten bikin UMKM Desa Lonuo makin gacor dan juga mengudara dengan produk lokal unggulan mereka.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oh iya,
2: iya. Kan masih muda.
1: Maaf ya Caca, sarangnya.
2: Rahma 20, aku 19, Caca 18.
1: Maksa gitu. Banget kan kamu mah.
2: Boleh. Oke, jadi kalau misalnya Caca, udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
3: Tidak pindah-pindah sih. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
1: Oh, satu kali. Oh, tapi itu udah buruk itu,
2: kapan
1: udah buruk.
2: Kapan terjadinya?
3: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia pekerjaan baru sekali sih mengalami itu.
2: Oke, okay. Baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
3: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
2: Oh, okay. Gitu. Oke lah. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
1: bosnya,
2: teman
1: gitu.
2: Kerja?
1: Atau gajinya dikit nih, nggak bisa aku.
3: Kalau untuk lingkungan itu kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman, cuma lebih ke ownernya aja sih.
2: Lebih ke owner. Bosnya ya. Terlalu apa bosi? Ya.
1: Atau
3: sama.
2: Terlalu apa dianya? Terlalu bosi atau terlalu gimana?
1: Atau suka semena-mena gitu ya?
2: Jangan.
3: Anak Allah bingung mau menjelaskan bagaimana, tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus, aduh pagi-pagi tuh diajak bagibah Mohon masih pagi.
2: Nggak, at least itu jadi memori kamu dan jadi pelajaran juga kalau misalnya kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Apa sih yang nggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
3: Jadi pokoknya DP owner itu pengemaran sekali.
2: Pengemaran. Untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
3: Untuk hal-hal yang tidak penting.
2: Just like what?
3: Yang kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya? Tapi tidak begitu.
2: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

Kamu dengerin lagunya Citra Scholastica, Turning Back to You, soundtrack dari Tiga Darah nih Tom Pro 2. Mahasiswa Informatika UNG didorong buat melakukan inovasi digital untuk sistem layanan ombudsman. Itu lewat kolaborasi strategis ini, para mahasiswa diharapin itu mampu menyumbangkan ide kreatif serta solusi teknologi terkini demi mengoptimalkan kualitas pelayanan publik biar makin transparan dan juga accessible ya. Jadi pengembangan sistem informasi dan juga aplikasi pelaporan yang makin modern itu jadi fokus utama dalam kerja sama ini Teman Pro 2. Jadi pihak ombudsman juga serta kampus itu berkomitmen untuk menyediakan ruang kolaborasi bagi talenta muda informatika biar bisa mengasah skill sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Jadi langkah inovatif ini jadi proof ya kalau peran mahasiswa sangat krusial dalam mendukung transformasi digital di sektor publik. Jadi semoga hasil karya dan inovasi tersebut bisa terus berkembang, makin gacor dan juga memberikan manfaat maksimal untuk pelayanan masyarakat waktu ke waktu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kamu dengerin lagunya Rini Idol tahun 2002 dari albumnya Tetap Milikmu, Aku Tetap Milikmu, pukul 16:57 waktu Indonesia Tengah tahun 2002. Masih terus barengan Saleh di sini untuk sore hari ini. Kita bakalan have fun sampai nanti di jam 7 malam tahun 2002 dan di jam 7 kita bakal ngobrolin sesuatu yang lagi pada wah, aku kaget juga sih sebenarnya. Kalau misalnya lihat dari apa? Kegiatan dari Bapak Purbaya Sadewa yang dicopot dari Menkeu di tahun 2002 agak-agak sedikit apa gimana ya berhubungan dengan itu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Kamu mau dengerin lagunya Kesha, Teman Pro 2 with Delusional. Sekarang udah pukul 17.07 waktu Indonesia Tengah. Dan Teman Pro 2 ini, masih udah pada tahu kan kabar terbaru nih Teman Pro 2. Om Purbaya Sedewa itu dicopot dari Menko Sang Enak. Itu cuman bilang aja, akhirnya bapak bisa tidur nyenyak nih Teman Pro 2. Akhirnya dari trader katanya, terus jadi pejabat, kembali lagi jadi trader. Dan untuk yang namanya pidato perpisahannya juga cuman 30 detik doang loh Teman Pro 2. Itu gimana ya? Teman Pro 2 baru-baru ini kan jagat maya masih dihebohkan dengan pencopotan Om Purbaya Yudi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dari Senin kemarin 14 September. Tapi yang bikin makin viral itu bukan cuman reshuffle-nya, melainkan komentar anaknya Yudo Arsile Sadewa yang bilang, "Akhirnya Bapak bisa tidur nyenyak, guys. Balik jadi trader lagi, Bapak enggak jadi menteri lagi," katanya gitu. Sederhana tapi nampol banget kan. Lepasin namanya jabatan tapi ya duit masih lumayan banyak lah ya. Dan katanya Om Purbaya ini menjabat Menkeu selama setahun penuh dari 8 September 2025 sampai dengan 14 September 2026. Selama setahun ini dia menghadapi berbagai tekanan dan juga kontroversi dari pernyataan soal gerakan 17+8 sampai dengan polemik setoran 120 triliun rupiah ya Teman Pro 2. Pasti udah pada rame juga tuh di media online. Komentar anaknya itu seolah bilang, "Bapak udah capek gitu kan, sekarang saatnya istirahat." Cuman pengen tahu aja sih Teman Pro 2 ngebahas yang namanya secara lengkap tentang dicopotnya Om Purbaya Sadewa sebagai Menkeu ya. Cuman pengen nanya aja ke kamu, pernah gak sih kamu ninggalin suatu demi tidur nyenyak nih Teman Pro 2? Apa yang paling sering bikin kamu susah tidur nyenyak? Yang pernah kamu tinggalkan biar tidur lebih nyenyak? Pasti ada kan? Mungkin mantan kali? Atau juga kerjaan yang numpuk? Langsung aja ke Instagram, @pro_gorontalo. WhatsApp 08 11 43 000, nyata 3 kali. Dan juga di telepon 08 12 15 000 924.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kamu dengerin lagunya Look Better in Bastille with Run Into Trouble, teman Prodo 2. Masih terus barengan dengan Saleh di sini untuk sore hari ini, teman Prodo 2. Dan pernyataan anak berbahaya ini bikin aku mikir sih ya, apa sih yang pernah kita tinggalkan demi bisa tidur nyenyak, teman Prodo 2. Jadi nanya-nanya ya, itu bahwa berbahaya kemarin-kemarin tidurnya enggak nyenyak, kenapa coba ya? Munculkan pertanyaan di situ, teman Prodo 2. Mungkin kamu pernah resign dari kerjaan yang bikin stres setiap hari. Mungkin kamu pernah berhenti dari organisasi yang terlalu banyak drama dan juga politik. Mungkin kamu pernah mutusin hubungan yang toksik dan juga menguras energi. Atau mungkin juga kamu pernah ninggalin kebiasaan begadang scrolling medsos sampai jam 3 pagi. Dan atau mungkin kamu pernah melepas ekspektasi orang lain yang selama ini bikin kamu tertekan, teman Pro 2. Jadi bisa dibilang ya, semua keputusan itu bukan keputusan mudah, tapi kadang ya kita perlu ngelepasin sesuatu yang berat untuk bisa tidur dengan tenang dan nyenyak. Bukan karena kita menyerah, tapi karena kita memilih kesehatan mental itu di atas segalanya. Pernah gak sih kamu?

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Teman Pro2, gosip itu udah kayak bumbu hidup. Tapi kalau tiap pagi yang digosipin itu aja, aduh, kayaknya makan nasi goreng setiap hari bosen gak sih? Sampai akhirnya ada satu momen bersejarah, teman Pro2, di mana deadline ngintip dari balik monitor. Dan entah kenapa tiba-tiba semua jadi produktif. Gosipnya bukan lagi soal gebetan baru HRD, tapi file presentasi kamu udah kamu masukin belum? Bayangin coba teman Pro2, geng rumpi sore yang biasanya nih ngomongin skincare tiba-tiba malah ngeributin yang namanya laporan dan juga klien. Gila sih, ini bukan sekedar progres kerjaan. Ini namanya evolusi pergosipan ke level spiritual. Dan yang paling epic lagi, pas deadline selesai, kita nyadar kerjaannya beres, dosanya delay karena gosip kita upgrade jadi obrolan yang bangun ngebangunin. Amazing ya kan? Jadi next time mau bergosip, pastikan topiknya udah upgrade ya, biar kita tuh gak cuman viral di pantry, tapi juga naik kelas di report mingguan.

Kadang kita mikir, pendidikan merata itu beneran ada nggak sih? Atau cuma slogan? Di kota besar, sekolah keren gampang ditemuin. Tapi di pelosok desa, masih ada anak yang harus jalan berjam-jam cuma buat duduk di kelas. Katanya semua anak punya hak belajar, tapi kenyataannya nggak semua punya kesempatan yang sama. Pendidikan merata masih kayak mimpi yang belum bangun. Kita masih sering dengar janji, tapi di lapangan masih banyak cerita yang bikin hati nyesek. Ada yang harus berhenti sekolah karena biaya, ada juga yang nggak punya akses untuk internet, dan ada yang bahkan nggak punya guru tetap. Jadi pendidikan merata itu mimpi atau kenyataan sih? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita cuma diam, ya dia bakal terus jadi mimpi. Tapi kalau kita bergerak, mendukung, dan peduli, mimpi itu pelan-pelan bisa jadi nyata. Ingat, masa depan bangsa nggak bisa ditunda. Pendidikan merata bukan sekedar wacana, tapi itu kebutuhan. Yuk, jangan biarkan mimpi ini berhenti di kata-kata aja.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu mau dengerin lagunya Liodra, teman Pro 2 dengan sang dewinya featuring Andi Rianto, sudah membawa kita ke pukul 17 lebih 44 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Banyak dari kita yang menganggap tidur nyenyak itu kemewahan, padahal kita ya bisa dibilang itu adalah kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar kita, dan apa yang bikin kita susah tidur nyenyak yaitu overthinking soal masa depan. Terus deadline kerjaan atau juga tugas kuliah, masalah keuangan, konflik dengan teman atau juga keluarga, atau tekanan sosial dari media sosial. Semua itu numpuk di kepala dan bikin kita tidur tapi otak gak pernah benar-benar istirahat loh teman berdua. Padahal tidur nyenyak itu penting banget buat memulihkan energi tubuh dan juga pikiran, meningkatkan konsentrasi dan juga produktivitas, menjaga yang namanya kesehatan mental dan juga emosional juga. Kadang kalau misalnya kayak gak tidur-tidur itu teman berdua, sempat aku baca ya, kalau seorang dokter juga bilang dia lebih takut orang yang kurang tidur daripada kurang makan. Kayak gitu ya. Terus juga bisa dibilang memperbaiki mood dan juga hubungan sosial ini agak-agak apa ya istilahnya ya, sangat-sangat berhubungan erat gitu loh teman-teman berdua, untuk mood dan juga hubungan sosialnya kita. Intinya kalau Bapak seorang menteri aja bisa ngerasa akhirnya bisa tidur nyenyak setelah lepas dari jabatannya, apa yang bikin kamu susah tidur nyenyak nih teman-teman berdua ya? Entah itu yang namanya anak muda, kalau misalnya yang lepasin namanya tugas-tugas sementara, tugas kantor jangan bawa di rumah, enak aja. Itu pastinya sesuatu hal yang bikin kita merdeka ya teman-teman berdua. Ngelepasin sesuatu hanya untuk menikmati yang namanya tidur nyenyak di rumah dengan aman dan juga nyaman ya. Pukul 17 lebih 46 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Selamat sore aja buat teman-teman yang lagi pada on the way di jalan dari tempat kerja menuju ke rumah nih. Ada apa? Teteh Dian Musa ya, mungkin lagi pada monitor kali ya. Ya udah, sekarang bisa yang namanya siap-siap dia untuk ngelapor ke Big Boss. Untuk maghriban nanti teman Pro 2 17.50 kita akan kumandangkan azan maghrib. Jadi tetap stay tune aja di Pro 2 RR Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Atil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita? Nabi Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Pergi orang itu. Orang yang kedua datang dan mengatakan, wahai Imam, saya ini sudah menikah, lama sekali saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT. Hasan Al-Basri mengatakan, istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT. Orang ketiga pun demikian, harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan semuanya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, satu jawaban beliau, perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya, masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing, tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian wahai Imam? Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, alam tasma'u qaulallahi ta'ala, tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah, maka dengan istighfar itu Allah akan kirimkan hujan untuk kalian, Allah akan jadikan harta benda untuk kalian, Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian, bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir. Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jamaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan, itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh, itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar, Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah, jemaah sekalian.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara nggak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang nggak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, nggak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari dan penting banget buat kehidupan kita biar nggak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang nggak rasional. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi, serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kamu dengerin lagunya Alex Madsen, Temro 2 with Good Kids. Sekarang udah pukul 18.26 waktu Indonesia Tengah, Temro 2. Masih ngobrolin soal yang namanya sesuatu hal yang bisa bikin kita gak tidur-tidur dengan nyenyaknya, Temro 2. Mungkin itu masalah-masalah yang terjadi antara kalian berdua atau juga isi dompet atau gimana gitu, Temro 2 ya. Ini based on dari cuitan anaknya Om Purbaya ya. Dia bilang kalau bapaknya bisa tidur nyenyak karena udah ngelepasin tahta dan jabatan. Wih, berat ya. Jadi tahun 2002 ceritanya Presiden Prabowo Subianto itu mencopot Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan di hari Senin kemarin, dan jabatan Purbaya ini digantikan oleh wakilnya Suhasil Nazara. Pencopotan tersebut memicu reaksi putra Purbaya Yuda Cila Sadewa dalam unggahan di akun TikToknya. Yuda bilang kalau bapaknya bisa kembali tidur nyenyak usai nggak lagi jadi Menkeu, tahun 2002. Nah, kalau kamunya nih, kamunya guys, itu kalau misalnya ngelepasin sesuatu hal yang mungkin baru-baru aja kamu terapin, itu bisa bikin kamu tidur nyenyak, Temro 2. Maybe handphone, atau maybe jadi ya, yang gak bikin kamu gak tidur berhari-hari. Tapi dengan melepaskan dia dengan yang lain, asik. Ngeikhlasin dia sama yang lain, kamu akhirnya bisa manggoro dan tidur nyenyak.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: teman berdua, kalau ditanya soal politik, apa sih yang langsung muncul di benak kalian? Kesan umum yang muncul tuh ribet dan penuh drama, panggungnya orang tua, kecurangan dan korupsi. Intinya cenderung apatis dan mikir kalau itu bukan urusan mereka, karena merasa politik itu jauh dari kehidupan sehari-hari dan gak relevan. Tapi sebenarnya politik itu kayak game changer loh. Itu jalur yang bikin kita punya power buat bikin perubahan, termasuk dukung program pemerintah yang kece-kece. Kamu ngeliat pemerintah sekarang lagi push banyak program keren. Misalnya kayak dorong UMKM biar naik kelas, bikin startup lokal jadi unicorn, atau program lingkungan biar bumi kita nggak ngegas polusi. Nah, ini semua butuh kita loh, teman berdua, sebagai anak muda. Bukan cuma like atau share doang di sosmed, tapi masuk ke politik bikin suara kita lebih kedengeran. Kamu bayangin deh, kalau kita cuma nyanyi-nyanyi atau ngeluh di grup WhatsApp, ya nggak ada yang bakal berubah. Tapi kalau misalnya kita masuk politik, ikut organisasi, atau bahkan nyalek, why not? Kita bisa bantu ngedirect program pemerintah biar lebih on point. Misalnya, kamu passionate-nya di pendidikan. Ya udah, dorong aja policy biar anak-anak di pelosok dapat akses sekolah yang oke. Kalau misalnya kamu peduli lingkungan, push regulasi buat ngurangin plastik sekali pakai. Itu semua dimulai dari politik loh, teman berdua. Jadi anak muda tuh nggak cuma harus jadi penutup, tapi pembuka jalan. Kita punya energi, ide, dan vibe yang fresh. Politik itu bukan cuma urusan orang tua pakai jas, tapi juga urusan kita yang pakai sneakers dan hoodie. Yuk kita join. Kita dukung program pemerintah yang benar-benar pro ke rakyat. Tapi dengan cara kita dong, kreatif, out of the box, dan gak takut buat speak up. Aku sih yakin, kalau kita all in, kita bisa bikin Indonesia jadi lebih kece. Yang bikin kita bangga bilang, ini rumah kita. So, kita bisa bikin Indonesia yang lebih kece, yang bikin kita bangga untuk bilang, ini rumah kita. So, let's get political and let's make it happen.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kamu dengerin lagunya Anime Mary Teman Pro 2 with 2002 from the album Speak Your Mind. Teman Pro 2. Ini aku bacain aja langsung ya. Di Rahmawati Soekarno Putri. Masih terus barengan di sini Teman Pro 2 dan apa istilahnya? Aku bacain aja ya. Yang sudah berhasil komen-komen di malam hari ini tentang lepasin sesuatu hanya untuk tidur nyenyak nih Teman Pro 2 ya. Selamat buatin Blue One, katanya dia ngelepasin pindah kantor, deadline kerjaan yang mepet, bikin gak nyenyak tidur soalnya. Waduh, mantep ya. Request lagunya Fajar Nur, salah apa aku. Terima kasih buat kamu yang udah pada gabung malam hari ini Teman Pro 2. Yang lain mungkin lagi pada bungkam kali ya. Gak pengen ngasih tahu. Teman Pro 2 dari cerita Om Purbaya dan juga anaknya tadi, ada satu pelajaran penting sih. Ngelepasin sesuatu yang berat itu bukan kegagalan, itu bentuk self care. Kadang kita terlalu takut untuk ngelepasin karena takut dianggap lemah, satu. Terus yang kedua, takut mengecewakan orang lain, dua. Yang ketiga, takut kehilangan status atau juga penghasilan. Tapi lihatlah Om Purbaya, dia pernah jadi orang nomor satu di Kementerian Keuangan, tapi setelah dicopot dia kembali ke jati dirinya sebagai trader ya. Tapi masih aman sih sepinya Om ya, dari trader, pejabat, trader lagi gitu ya. Waduh, susah kalau misalnya ngikutin jejak Om Purbaya ini. Profesi yang sudah dia gelutin jauh sebelum masuk kabinet Teman Pro 2 ya. Kalau kita mah mikir dua kali kalau misalnya dicopot jabatannya ya. Karena tabungannya belum cukup kali ya. Ya, dan yang paling penting nih, Teman Pro 2, dia bisa tidur nyenyak lagi. Tidur nyenyak bukan tentang seberapa besar jabatanmu ya. Jadi seberapa besar duitnya kamu itu gak bikin kamu tidur nyenyak. Atau seberapa tinggi status sosialmu. Tidur nyenyak itu adalah tentang seberapa tenang hati kamu. Jadi kalau ada sesuatu yang bikin kamu susah tidur, mungkin saatnya bertanya, apa yang harus aku tinggalkan demi ketenangan diriku sendiri. Salam dari aku, dan semoga kamu selalu bisa tidur nyenyak Teman Pro 2. 18.51 sekarang, kebersamaan kita tuntas sudah sampai di sini. Terima kasih untuk semuanya, Aan pamit, see you next time. Sampai jumpa lagi, bye-bye.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, "Ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita?" Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah." Pergi orang itu. Orang yang kedua datang dan mengatakan, "Wahai Imam, saya ini sudah menikah, lama sekali saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT." Hasan Al-Basri mengatakan, "Istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT." Orang ketiga pun demikian. Harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan sebagainya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, satu jawaban beliau, "Perbanyak istighfar kepada Allah SWT." Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya. Masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing. Tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian wahai Imam?" Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Alam tasma'u qaulallahi ta'ala?" Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, "Beristighfarlah kalian kepada Allah, maka dengan istighfar itu Allah akan kirimkan hujan untuk kalian, Allah akan jadikan harta benda untuk kalian, Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian, bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir." Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jemaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah jemaah sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman bro di West. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi bareng Rahma di malam ini, teman bro di West. Dan nanti aku bakalan temenin kamu sampai nanti di jam 12 malam dengan berbagai macam informasi dan juga lagu-lagu terbaik kita. Tadi ada lagunya Taylor Swift with I Can See You. Dan ini kita mau spill untuk infonya, tapi nanti aja di segmen berikutnya pastinya ya. So make sure kamu tetap stay tune aja terus di sini di 92.4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Who's

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang

0: adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada Michael Fassbender yang belak-belakan soal alasan mau mengambil peran sebagai alien dalam film science fiction Korea garapan sutradara Nah Hong Ji Hop. Itu namanya gabungan antara dua member BTS soalnya, jadi salfok gitu kan. Dan dia juga berseloroh keterlibatan tak lepas dari pengaruh sang istri teman berdua yaitu Alicia Vikander. Dan pasangan suami istri ini juga sama-sama terlibat dan juga muncul sebagai alien dalam film terbaru garapan sutradara yang membuat The Wailing gitu ya, The Yellow Sea and The Chester. Dan bukan hanya itu aja, saat menghadiri festival film Cannes 2026 sama Pro 2, Fassbender ini juga mengungkapkan Vikander ini lebih dulu menyetujui tawaran dari Nah Hong Jin usai jatuh cinta pada industri film Korea Selatan sejak menghadiri festival film Busan beberapa tahun lalu. Dan karena dorongan dari istrinya juga gitu ya, jadi akhirnya aktor yang sebelumnya ini begitu dikenal sebagai Eric Lancher atau Magneto dari seri X-Men garapan dari Century Fox ini juga mengaku kalau dia itu terpikat dengan gaya penyutradaraan dari Nah Hong Jin yang dinilai gak tertebak atau bisa dibilang lumayan plot twist gitu. Jadi nanti kita bakalan lihat teman berdua bagaimana nanti ceritanya. Tapi yang pasti ini bercerita tentang film Hope ini tuh kekecauan di kota kecil di Korea Selatan usai pendaratan darurat entitas dari planet Gaterto. Ini kayaknya mirip banget gak sih sama cerita beberapa hari kemarin yang terjadi di Gorontalo, yang tiba-tiba kita merasakan ada ledakan di jam kalau gak salah 00:30 gitu. Kebetulan aku belum tidur saat itu dan aku langsung kayak kaget, lumayan kaget gitu, kayak weh, so apa ini? Apa ini? Ya Allah, jangan dulu ya Allah, belum tak kumpul ini amal ibadah begitu kan. Tapi kalau misalnya kita tarik ulur kayaknya bakalan seru, iya kan? Karena ini juga sedikit banyak berhubungan dengan yang namanya benda-benda luar angkasa atau apa dua. Tapi kalau udah ada jadwal untuk rilis ataupun tayang nanti bakalan aku spill ke kalian. So tetap stay tune terus di sini.

0: Aduh, butuh duit yang cepat selalu jaga lilin, ada nggak?
1: Nggak ada.
0: Butuh duit.
1: Lagian buat apa sih?
0: Buat kebutuhan aku lah. Walaupun belum berkeluarga, tapi aku butuh healing, skincare, dan... apa aku pinjol aja ya?
1: Dana cair dengan cepat tanpa jaminan. Tinggal klik duit langsung ada.
0: Yes.
1: Terus, bayarnya mudah tanpa bunga besar.
0: Yes.
1: Ternyata nggak didaftar di OJK. Terus data diri kamu tersebar kemana-mana. Lalu malah terlilit hutang.
0: No! Kok jadi serem?
1: Makanya jangan gampang terbuai rayuan maut. Plus iklan tentang pinjol. Giliran rugi, nangis.
0: Ya udah iya. Kamu deh bantuin aku pinjamin 100. Nanti aku ganti pas gajian. Kan pinjol beresiko. Ya udah, pin off aja. Pinjaman offline gitu.
2: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja, aku cerita nih. Kita harus duduk, cerita lo ke apa. Cuma saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
3: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinkey, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh.
1: Iya.
0: Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Hmm. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh gak ada yang valid. Bukan gak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya, atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
1: Bener.
0: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Mm-hmm. Cuma kadang clickbait gitu ya. Cuman mm-hmm. biar dapat cuan gitu. Mm-hmm. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Yeah, yeah. Maka saya dari situ, wah, dan ketemu teman yang di digital, jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
1: Benar.
0: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak begini ekspektasinya gitu kan.
1: Tidak sesuai.
0: Tidak sesuai.
1: Hmm.
0: Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
1: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya betul.
1: Orang cuma pikirkan di pulau, Togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita dong so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali. Perasaan kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya. Apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo. Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: tahun 2025, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih bikin miris. Catatan resmi menunjukkan lebih dari 13.000 kasus terjadi sepanjang tahun. Dari jumlah itu, perempuan menjadi korban terbanyak, terutama dalam bentuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, anak-anak juga menjadi kelompok yang paling rentan, dengan lebih 1.000 kasus yang sampai harus meminta perlindungan ke lembaga negara. Bayangin, perempuan yang seharusnya bisa bebas berkarya, malah terjebak dalam lingkaran kekerasan. Anak-anak yang seharusnya bisa belajar dan bermain, malah harus berjuang melawan trauma. Kekerasan ini bukan cuma melukai tubuh, tapi juga menghancurkan mimpi dan masa depan mereka. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Berani bersuara, jangan diam, kalau melihat tanda-tanda kekerasan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

I'm so happy teman berdua by Zeremy Zucker featuring Bene yang udah temenin kita sampai pukul 19.50. Dan ini dia teman berdua buat kamu yang ngefans banget sama babang tampan kita. Tapi bukan babang tampan yang kita kenal ya, bukan yang asli Korea ini, benar-benar yang opa. Jadi ada Suga BTS teman berdua. Jadi ternyata nama panggungnya Suga ini itu terinspirasi dari legenda Tiju, Sugar Ray Leonard. Nah, baru tahu kan kalian? Sama. Rahma juga baru tahu kok, tenang aja. Jadi dari BTS official itu nge-spill pas lagi berada di acara Wired gitu ya, Automate atau Autocomplete Interview, itu Suga sedikit menjelaskan istilah yang berkaitan dengan gaya petinju yang punya kemampuan striking tenis sama seperti gaya rap Suga begitu. Bahkan ada momen di mana Suga juga bertemu langsung dengan Sugar Ray Leonard di Los Angeles gitu ya, dan menjadi salah satu momen spesial bagi dia. Jadi emang katanya sengaja dia tuh jadiin Suga itu sebagai nama panggungnya dia, karena emang dia se-ngefans itu. Tuh kan kalau kata orang-orang, kita tuh harus benar-benar do the best biar nanti kita bisa ketemu dan bahkan bisa sepanggung sama orang yang kita idolakan. Dan itu udah sering banget terjadi teman berdua. Aku bahkan pernah ngefans, bukan akunya ya, tapi maksudnya aku ngefans sama pemain voli namanya Mega Hangestri. Dan Mega Hangestri ini tuh ngefans banget sama salah satu pemain voli legendaris ataupun senior di Korea. Dan tahu gak sih, si Mega ini tuh akhirnya dikontrak sama Liga Korea, dan bahkan mereka tuh bisa jadi rival, literally rival, yang dimana permainannya Mega ini tuh sangat amat diantisipasi oleh si idolanya dia. Terus akhirnya idolanya pensiun dan diundang langsung sama idolanya untuk bisa ngasih perform gitu ya, atau misalnya main bareng lah sebelum nanti si idolanya ini tuh gantung jersinya gitu. Itu kan, jadi kalau misalnya banyak yang bilang punya mimpi itu harus setinggi langit biar nanti kalau jatuh, jatuhnya di antara bintang-bintang, aku percaya sih sama yang begituan.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, ih lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2, kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk ikutin siaran berjaringan Music Live Chat yang disiarkan berjaringan di RRI Pro 2 se-Indonesia.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edit di hari Selasa ini, teman Pro 2. Yes, di tanggal 15 September 2026, gue bakal ngajak lo seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren, gokil-gokil, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Karena hostnya juga ganteng, asik. Anyway, gimana kabar kamu teman-teman Pro 2 di hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada, dan semoga lo dalam keadaan aman dan sehat tentunya di tempat kamu berada sambil dengerin MLC malam hari ini. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Arda Hadda teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Dan bisa juga join di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube, atau bisa merapat di WhatsApp 0811-801-05. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi. Jadi pastiin cari tempat ternyamanmu buat dengerin MLC malam hari ini barengan sama Arda Hadda. So, tetap di MLC.

0: sekarang Adit udah gak sendirian ya, karena sudah ditemani oleh Arda Hada. Asik. Halo, apa kabar Kak?
1: Kabar semakin baik.
0: Asik, benar. Harus
1: doa
0: semakin
1: dong.
0: Baik.
1: Harus
0: benar,
1: benar. Jadi yang dengerin pun juga nular ya.
0: Ah, benar. Kata Andi sehat.
1: Sehat.
0: Bosan gak ditanyain kayak gitu sih sebenarnya? Oh,
1: enggak dong. Enggak ya? Itu doa dong.
0: Oh benar.
1: Tergantung, tergantung.
0: Oh tergantung nanya ya.
1: Kalau dia kata nanti sehat. Sehat.
0: Sehat.
1: Rezekinya banyak-banyak.
0: Banyak.
1: Bukan doa jadinya.
0: Benar. Kita malam ini kedatangan Arda Hada teman berdua yang baru aja ngerilis single terbaru nih. Tapi sekarang selain lagi promo-promo, lagi sibuk apa nih? Lagi sepedaan kebalik kayaknya tuh. Gua lihat IG.
1: Lah kan lagi musim, soalnya hidup lagi kebolak-balik hari.
0: Oh, benar.
1: Tersampaikan kan?
0: Benar. Banyak terjadi sih itu sih.
1: Banyak terjadi kebolak-balik.
0: Ya. Benar.
1: Ya, sibuk apa ya sebenarnya? Dulu mikir bahwa sibuk itu dulu keren ya. Tapi bener. Begitu berdua berkeluarga kayaknya sibuk tuh gak keren-keren banget.
0: Aduh.
1: Kenapa kayak jadi ya lebih banyak sekarang juga waktu sama keluarga.
0: Oke, okay.
1: Tetap berkarya, tetap produktif, tetap kerja, tapi punya waktu juga buat diri sendiri dan keluarga itu penting ternyata.
0: Itu penting sih. Itu berarti hal yang mungkin lu sadari setelah lu berkeluarga berarti.
1: Iya, setelah ngecek bahwa kayaknya kalau kita dikejar apalagi hidup di ibu kota misalnya. Pace-nya kan tahu sendiri kalau di Jakarta. Kok orang ngebut semua sih gitu.
0: Yes.
1: Kok kenceng banget sih.
0: Pada nafas gak sih orang-orang. Gitu
1: kan. Jadi nular. Nah disitulah jadi ngetes bahwa kayak kalau gini terus gak waras nih kita. Nah, jadi ya lebih banyak menyelidiki diri lah.
0: Oke. Tapi pada titik kapan lo akhirnya kayak nyadar kayaknya gue gak bisa deh kalau kebawa arus terus nih sama orang-orang yang mungkin ya mungkin emang itu tujuan hidupnya mereka gitu kan. Yep. Goalsnya mereka. Yep. Gitu. Tapi kita sendiri kan punya tujuan hidup sendiri, punya goal sendiri gitu.
1: Setelah apa yang kita dapatkan tidak membuat kita happy.
0: Oke.
1: Patokannya itu. Jadi apa yang kita dapetin, kalau happy-nya cuma sebentar, lo apa gitu, berarti ada sesuatu yang kita jalanin nggak begitu bermakna.
0: Oke.
1: Mungkin ya, tapi ini buat diriku sendiri gitu.
0: Benar.
1: Ada sesuatu yang mungkin mesti dicek lagi di dalam diri bahwa apa yang dijalani ini benar nggak ya gitu. Gitu. Mencintai yang aku kerjakan atau mengerjakan yang aku cintai ya gitu.
0: Ah, itu dia. Gitu. Itu agak rancu sedikit sebenarnya ya.
1: Iya, kan? tapi maksudnya. Apapun yang kerjakan hari ini kita masih bisa nafas dan bangun, ya masih rasa syukur lah pasti harus.
0: Betul, harus bersyukur itu salah satu yang penting juga gitu kan. Karena kalau kita gak bersyukur ya kita gak akan pernah ngerasa puas, ngerasa cukup.
1: Waduh,
0: gitu kan. Gak ada berhentinya.
1: Itu dia, kalau ditanya makanya ada pertanyaan gitu. Menurut lo makna sukses itu apa? Bingung setiap orang, ada yang bilang bahwa sukses gue pengen punya di kampung, punya pabrik ini, ya itu sukses. Ada yang juga, ada yang bilang aku pengen di kota punya rumah ini, ya.
0: Betul.
1: Pengen punya pesawat bisa sukses. Suksesnya setiap orang ternyata beda-beda ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau ditanya di dalam, tanya ke aku gitu misalnya, enggak, menurut lu sukses lu apa? Ketika merasa cukup.
0: Oke.
1: Jadi berarti apa yang didapetin ya bikin happy aja gitu.
0: Benar. Dan lu sekarang berarti enjoy dengan lu jalanin sekarang ya?
1: Haruslah. Ya,
0: benar.
1: Ngerjain 10 mesti ada yang miss 1, 2, it's okay.
0: Wajar ya?
1: Wajar dong.
0: Wajar ya, benar. Alright, berarti untuk single yang kali ini jadi single yang keberapa berarti total?
1: Sebentar ya, dulu ada 6 atau 7 ya, setelah solo ya?
0: Setelah solo.
1: Oke, setelah solo sebagai entitas Arda Hada. Nah itu berarti single kelima.
0: Single kelima ya?
1: Betul. Yang pertama ya tidak-tidak ketika aku keluar dari band.
0: Betul.
1: Ya itu lagu tentang sebuah keputusan. Ya enggak gitu. Terus featuring sama istri, judulnya Tumbuh Bersama. Betul. Itu merayakan tentang perjalanan kita. Soalnya istri protes, kamu tuh ya kok gak bikinin aku lagu lagi sih. Terus aku bilang kan gitu lah, kalau nelayan udah dapat ikan ya gak kasih umpan lah.
0: Iya bener. Beri kasih umat terus ya.
1: Terus lagu ketiga judulnya Orang Tak Enakan.
0: Oke.
1: Itu untuk people pleaser. Orang-orang yang susah ngomong enggak. Orang-orang yang terlalu ada satu orang yang gak ditanya, itu dirinya sendiri. Nah itu people pleaser tuh.
0: Oke.
1: Orang terkenakan. Yang ke berikutnya ada tentang isu fatherless, sama tentang rentannya laki-laki yang katanya laki-laki cengeng kalau nggak, kalau bercerita laki-laki nggak boleh lemah. Itu isu itu saya angkat di lagu Belajar Jadi Bapak.
0: Oh wow, oke.
1: Terus berikutnya ini adalah matematika Tuhan berbeda.
0: Oke. Berarti dari 5 mana yang selama ngerjain tuh banyak banget dapat insight-insight baru ketika bikin lagu itu?
1: Dari 5 itu? Setiap lagunya ada perjalanan beda-beda sih. Ada beda-beda chapternya. Maksudnya ngerjain ini, ada part ini, ngerjain ini. Misalnya kayak orang tak enakan, bener-bener ngerjain itu lagunya kayak enggak deh gitu. Jadi
0: okay.
1: Jadi kayak muncul tiba-tiba ngerimain luka-luka gitu.
0: Oh iya. I know.
1: Terus kayak Belajar Jadi Bapak beda lagi. Pas ngerjain lagu itu langsung ada hal yang pengen diobrolin sama bapak. Dan itu berat banget.
0: Yes.
1: Gitu. Itu berat banget. Jadi memang terus kayak matematika Tuhan berbeda gitu. Itu juga berat banget karena Oke, terus terang lagu ini aku bikin ketika aku keluar dari konseling dan hipnoterapi.
0: Oke.
1: Pulang dari situ nanya sama konselingnya, coachnya, nanya, udah ada beberapa antrian gitu.
0: Oke.
1: Pas di situ saya nanya sama coachnya, terus coachnya bilang gini, Mas Arda itu orang-orang yang ini, mereka itu korban Mas.
0: Nah, oke.
1: Mereka korban yang mau berbenah.
0: Oke.
1: Mereka mau berubah. Tapi kadang yang menyakiti mereka itu malah nggak sadar.
0: Nah, itu dia. Nah,
1: dari situ langsung dus gitu kan. Pulang dari situ naik mobil. Tiba-tiba bergumam, nggak ngerti kenapa di bawah alam bawah sadar tuh tiba-tiba langsung nyanyi, hai orang baik, tak ada ruginya dirimu menjadi baik, seringnya dikhianati, sakit disimpan sendiri, tapi matematika Tuhan berbeda. Udah jadi ref.
0: Oke, langsung jadi ref tuh.
1: Langsung jadi
0: di mobil itu.
1: Langsung jadi, tapi nggak saya lanjutin.
0: Oke.
1: Karena ngerasa bahwa lagu ini terlalu naif banget ngomongin tentang kebaikan apa sih gitu. Enggak deh. Sampai 3 bulan dikit.
0: Oke. Okay. Wow, cukup lama juga
1: tuh. Cukup lama. Ya. Jadi bukan ngerjain yang lama tapi memutuskan untuk bikin enggak gitu. Bikin
0: yeah,
1: lama. Pergolakan yang paling susah adalah pergolakan di dalam diri sendiri tuh.
0: Betul.
1: Kan
0: betul.
1: Masalah kita hari ini adalah
0: masalah kita dengan diri sendiri.
1: Kepala kita yang riuh kan. Obrolan apa nih, berat banget ya, Allah.
0: Itu dia, bener sih.
1: Gue laki-laki kalau bercerita begini ya.
0: Iya bener, ini kalau makin malam lagi makin aneh lagi dibahasannya nih. Ya udah, ini teman bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang matematika Tuhan yang berbeda nih ya. Yang tadi juga udah di spill sedikit tentang latar belakangnya, pokoknya nanti bakal diulik lebih lanjut lagi. Jadi buat kamu teman bro yang mau seru-seruan juga, mau tanya-tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal dengerin satu single dari Arda Hatna, Iya Tidak-Tidak dulu ya. Here we go.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Arda Hadna.
1: Yo.
0: Alright. Well, tadi kita masih ngomongin soal matematika Tuhan berbeda gitu kan.
1: Kayak pelajaran.
0: Iya sih, sebenarnya kalau dari judul kenapa ada matematikanya sih sebenarnya? Kenapa enggak fisika Tuhan itu berbeda?
1: Ya, sebenarnya lebih ngangkat isu tentang kayak gini nih, ini contoh relate nih. Kita tumbuh dalam keyakinan, kalau kamu baik sama orang, orang itu baik sama kamu.
0: Okay.
1: Padahal kenyataannya nggak begitu.
0: Oh, I see.
1: Iya dong.
0: Yeah.
1: Kita terus terang dong. Ada kita baik sama orang, orang itu bisa jahatin kita, bisa ditipu kita, bisa di ini gitu.
0: Benar.
1: Makanya benar. Banyak orang-orang baik yang tersakiti. Ya kan. Itu kita zaman dulu punya keyakinan itu untuk dirayu bahwa kita harus berbuat baik.
0: Betul.
1: Nah, lewat lagu ini sebenarnya pengen nebelin bahwa baik itu gak langsung kadang kontan terjadi loh. Mungkin dibalas dengan keselamatan atau yes, sudut pandang yang lain gitu. Jadi satu tambah satu bukan dua kalau di kehidupan gitu. Jadi kehidupan tuh selalu menawarkan hal-hal yang seakan-akan sia-sia, tapi kok kita nyampe sih di tempat ini? Nah, betul, itu yang gak terhitungkan. Disitulah maksudnya matematika Tuhan berbeda tuh pengen nyampein bahwa ya memang sih, memang ada perhitungan-perhitungan di luar kuasa kita gitu. Lebih ke situ.
0: Okay.
1: Makanya di artworknya, artworknya foto itu pakai handphone.
0: Okay.
1: Jadi yang fotoin istri tantri, jadi begitu di pantai, aku kepikiran untuk itu foto, tahu foto, lihat fotonya kan artworknya. Itu seakan-akan aku jatuh dari ketinggian, yes, takut jatuh ketinggian. Coba dirotasi fotonya. Coba dirotasi fotonya. Dirotasi fotonya. Itu sebenarnya aku lagi rebahan di pinggir pantai.
0: Okay.
1: Itu aku lagi rebahan. Jadi gak lagi berada di ketinggian, gak ada efek apapun, cuma rotasi doang.
0: Benar.
1: Malam hari difotoin sama istri dengan pakaian seadanya. Terus aku langsung kepikiran untuk aku mau artworknya ini. Ini yang mau aku sampaikan. Artinya adalah, makna yang pengen aku sampaikan di lagu ini adalah apa yang kadang tampak di manusia kadang belum tentu yang menceritakan sebenarnya.
0: Yes.
1: Jadi kita perlu punya sudut pandangnya lain untuk punya hasil yang berbeda gitu
0: kan. Oh wow.
1: Aduh, udah lemah.
0: tapi lo pernah nggak maksudnya akhirnya merasakan gitu, maksudnya oh ini mungkin ya yang dimaksud dengan matematika Tuhan yang berbeda gitu di kehidupan lo sendiri.
1: Okay, saya contoh konkret ya. Waktu aku konser sama bandku di Solo, di jalan itu aku nangis. Di jalan aku nangis, terus teman-temanku band, kenapa sih? Nangis. Ketika konser pun, jadi waktu itu konserku sama bandku sama apa, Mami Ina, Ina Pandinata, konser di Solo di Alila itu tahun berapa, sebelum COVID, itu sold out. Sold out, tiketnya nonton rame banget. Di panggung aku sempat skip, diem karena flashback. Akhirnya balik ke cerita. Ceritanya adalah kenapa aku nangis, aku ceritain ke teman-teman bandku. Di baliho itu ada poster, poster kita konser. Di Alila, di Solo, sold out, rame. Tapi sebelumnya, berapa tahun sebelumnya, di bawah baliho itu motorku pernah bocor di situ.
0: Wow.
1: Motorku pernah bocor di situ dan aku nggak punya uang. Aku nggak punya uang, sedih banget. Mau telepon saya dulu, bukan mendramatisir tapi memang kenyataan bahwa saya memang anak pedagang kue di Madiun, terus hijrah ke Solo untuk merantau. Itu pun kemana-mana lah, gak jelas lah, mau jual batik apa dan segala macam. Nah, di baliho itu tuh motor bocor. Ngubungin orang tua gak tega, ngubungin temen malu, karena kos aja saya numpang. Akhirnya saya tuntun sepeda motornya sampai ke kosan. Ditraktir makan sama temen akhirnya. Nah, di situ kayak ya betapa pedihnya gitu. Seakan-akan dikasih petunjuk bahwa yang di atas tuh ngasih petunjuk, ya dak, lihat nih, saya bisa balikin apapun yang terjadi gitu. Jadi ya bayangin aja gitu. Jadi di konser itu saya ngerasa bahwa skipnya adalah kenapa kalian nonton saya? Sedangkan saya berapa tahun yang lalu nggak ada yang nolong.
0: Betul.
1: Kenapa orang-orang rela bayar untuk nonton yang tiketnya sangat tidak murah?
0: Betul betul.
1: Sedangkan saya untuk ke apa tambal ban aja nggak punya duit gitu.
0: Benar-benar.
1: Artinya ya banyaklah perjalanan yang saya lalu yang mungkin memang tugas saya. Setiap manusia kan punya tugas ya. Dan saya yakin bahwa tugas saya adalah berkarya untuk menceritakan hal-hal seperti ini. Makanya kalau ada teman bilang, "Dak mau promo." Jadi terus terang nih teman. "Dak mau promo apa? Dak mau kemana? Mau promo kemana? Ke radio." "Eh, kok masih radio sih?" gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi gitu. "Loh, emang kenapa?" Aku bilang, "Saya mau ditonton 10.000 orang, mau ditonton 3 orang, mau 5 orang. Kalau saya kuat mau menyampaikan sesuatu, saya harus sampaikan."
0: Oke.
1: Okay. Ini tugasku mungkin gitu. Dan kita enggak pernah tahu siapa yang nonton ini.
0: Yes.
1: Jadi saya enggak mau ngitung dan enggak ada yang sia-sia menurut saya gitu.
0: Benar.
1: It's okay. Enggak apa-apa, memang tugasku di sini. Jadi enggak tahu tiba-tiba di kepala saya ada kalimat begini. "Kalau kita enggak perhitungan, nanti kita diperhitungkan kok," gitu.
0: Wow. Wow, oke, oke. Benar. Di ini ya, dikutip ya. Ada 2026.
1: Terus bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Asik. Nyalek. Coblos story ini ya.
1: Nyalek
0: terus. Ternyata nyalek. Astaga, benar.
1: Bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Bercanda. Tapi lu tuh tipikal orang yang maksudnya ketika kejadian sesuatu lu yang mikirin banget kah, atau mengambil makna banget kah, atau enggak sih sebenernya kayak ya udah jalanin aja gitu.
1: Kan ada orang bilang bahwa cocok logi.
0: Bener.
1: Bagaimana kalau seseorang itu melihat itu sebagai petunjuk?
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya mungkin banyak banget petunjuk, cuman kita nggak bisa baca petunjuk.
0: Betul.
1: Okay. Ada pengalaman spiritual yang saya lalui ketika ibadah haji. Ya, saya minta doa, memang salah satunya adalah, "Ya Allah, permudah saya untuk membaca petunjukmu." Ya kalau enggak tersasar mulu.
0: Betul.
1: Google Maps kan perlu kan?
0: Yes.
1: Gitu aja. Untuk lewat sana, lewat sini, lewat sana. Gitu.
0: Benar.
1: Rutenya orang beda-beda, cuman kalau punya Google Maps kayaknya lebih ke sana, ke sini gitu.
0: Betul. Udah ada Google Maps pun kadang orang juga masih salah baca kan?
1: Betul.
0: Iya kan? Ya. Masih salah arah gitu ya.
1: Mesti iOS lagi. Mesti beli iPhone Duo.
0: Lu kok harus upgrade gadget?
1: Makanya beli di.
0: Aduh, promo. Alright. Oke, tapi ini mungkin out of context aja sih sebenarnya sih. Tapi lu selain bermusik, apa sekarang hobinya, bro?
1: Cuci toren.
0: Aduh.
1: Terus sedot WC.
0: Semua dilakuin ya.
1: Emang? Semua dilakuin jadi bapak. Dulu sangat idealis untuk gak bisa musik untuk jalan hidupku. Oh, aku harus bermusik. Beneran nomor satu harus musik, yang lain harus aku tinggalkan gitu.
0: Oke.
1: Tapi ternyata idealis itu, biaya sekolah itu juga idealis.
0: Betul.
1: Biaya kesehatan anak itu idealis.
0: Betul.
1: Istri yang bahagia pulang dengan disambut itu juga idealis.
0: Betul.
1: Ternyata menjadi dewasa idealisnya beda
0: gitu. Benar.
1: Dari situ akhirnya memang alhamdulillah sekarang kerja, ada kerja juga selain, tapi masih ada bidang kesenian juga gitu.
0: Oke.
1: Di luar ini ya, ada kerja gitu. Ya kerjasamalah sama ada perusahaan namanya Cinta Korea Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Cinta Korea Indonesia.
0: Gitu. Oke. Wow, berarti emang ya
1: berhubungan sama orang-orang Korea.
0: Apakah STI termasuk?
1: Betul.
0: Oh iya.
1: Beneran.
0: Oh iya beneran.
1: Oh wow.
0: Jadi
1: waduh jadi iklan nih. Enggak, Sintayong itu foundernya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita bikin minuman yang didatengin dari Korea.
0: Oke. Okay.
1: Betul dari sini.
0: Oh, jadi dia salah foundernya ya.
1: Foundernya beliau, ada dua orang.
0: Gitu. Wow. Jadi kalau Sintayong di luar kehidupannya di bola tuh gimana sih sebenarnya?
1: Sangat seru banget.
0: Oke.
1: Okay. Sangat seru banget. Main padelnya jago.
0: Asik.
1: Golfnya jago.
0: Waduh.
1: Terus ya seru banget. Terus kaku-kaku bercanda gitu.
0: Benar,
1: Korea,
0: benar.
1: Korea gitu kan bercanda-bercanda gitu. Bercanda gitu. Ya, dan apa dan apa ya? Enggak nyangka aja bisa bekerja sama dengan beliau gitu.
0: Benar.
1: Jadi begitu bangganya tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongin. Beliau seperti ngajak kita untuk cinta lagi tanah air, akan olahraga lagi. Oh, gitu. Iya,
0: bener,
1: itu
0: bener,
1: aura
0: bener.
1: Itu tuh gak bisa dibohongin.
0: Bener sih.
1: Energi itu gak bisa dibohongin.
0: Yes, itu
1: energi
0: dia.
1: Energi itu gak bisa dibohongin. Mau lu berpolitik, mau apa, kayak apa. Tapi kalau energinya dia, gue cinta sama ini, gue buktiin ini, nular, tawan.
0: Oke.
1: Dia secinta itu emang sama bola dan Indonesia.
0: Benar. Berarti yang selama ini kita lihat ya emang seperti itu beliau ya.
1: Beliau
0: seperti itu ya. Wow. Alright.
1: Gak usah.
0: Gak ada translatornya di sini ya. Agak bingung semua nanti di sini.
1: Gencana.
0: Ya udah sama Bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu Matematika Tuhan yang berbeda dari Arda Hada teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: CDM, LC Music Live Chat. Maaf ada sesi foto dulu ya. Satu, dua. Alright, masih bareng sama Arhana. Yeay. Let's go. Aduh, tadi kita terlalu seru ngobrolin soal film.
1: Bapak-bapak, cowok kalau ketemu ya begini.
0: Iya, bener. Apa aja jadi bahasan, kata gue. Tadi ngomong STY, sekarang ngomong film. Bener. Alright, sekarang kita jawabin dulu pertanyaan dari teman bro dua nih yang udah merapat. Di malam hari ini sudah ada dari Lara ya kamu ya? Bener, Lara.
1: Namanya.
0: Ada dari Lara. Waduh.
1: Indah banget namanya.
0: Bener.
1: Lara Croft bukan?
0: Aduh. Balik lagi deh ngomongin ini nih. Oke, ini pertanyaan buat Kak Arda nih ya. Ini lumayan berat sih pertanyaannya.
1: Aduh, berapa kilo?
0: Aduh, kuatnya berapa? Kita nego aja gimana kita nego.
1: Sampai jadi ya.
0: Kalau suatu hari Kakak Arda berhasil mencapai semua yang dulu diperjuangkan, apakah Kakak Arda akan merasa perjuangannya sudah selesai? Atau justru sadar bahwa perjalanan seorang musisi tidak pernah benar-benar punya garis akhir?
1: Nah, itu dia. Ini pertanyaan ngawang banget ya, tapi boleh jawab dengan pertanyaan yang membumi banget ya.
0: Asik.
1: Kayak begini, orang-orang di Singapura gitu, tahu gak? Di Jepang itu kakek-kakek, nenek-nenek itu masih kerja di usia itu. Sampai akhir hayat mereka masih kerja gitu. Udah badan bungkuk, masih kerja. Gak mau diem dan nunggu gitu. Tapi masih produktif. Artinya kita putuskan, bahkan kayak ke Singapura, kita ke Malaysia, masih uncle-uncle tuh masih jadi driver.
0: Betul.
1: Masih
0: betul.
1: Gitu. Jadi badan aja kalau kita di rumah sakit, kita gak bikin gerak satu minggu, badan sakit semua.
0: Yes.
1: Memang manusia tuh memang ada kodratnya untuk bergerak. Kalau gak ya sakit. Bergerak, berbuat gitu. Jadi apakah jika nanti semua kecapai terus aku malah berhenti gitu? Kalau orang naik gunung, asiknya naik gunung itu adalah ketika dia turun sih. Dan menceritakan apa yang ada di puncak.
0: Bener lagi.
1: Dan orang-orang biar bisa pergi ke puncak.
0: Bener.
1: Gitu. Jadi sepertinya hidup juga ada tugasnya mungkin gitu. Dan kalau pengen naik ke puncak lagi ya jalan lagi gitu. Jadi mungkin itu menjawab sih.
0: Alright, itu ya Lara tadi ya. Semoga terjawab ya. Tapi kalau buat Bang Arda sendiri, apa nih? Mungkin kalau boleh diceritain, apa impian yang lagi pengen diraih banget nih kalau sekarang?
1: Waduh.
0: Goals atau apalah yang pengen dicapai gitu.
1: Justru sekarang lagi punya mimpi-mimpi yang kalau mimpi ya, mimpi mimpinya macam-macam ya. Mimpi misalnya berkarya adalah pengen terus berkarya.
0: Betul.
1: Pengen terus berkarya, pengen terus bahwa sebelum, kan orang semuanya pasti mati ya. Dan kita gak takut mati, karena kita tahu bahwa kita mati. Cuman kita takut caranya mati.
0: Betul.
1: Nah, saya pengen sebelum itu terjadi gitu, karya-karya saya pengen walaupun cuma 1-2 orang, tapi pengen untuk sedikit jadi teman, sedikit mengobati rasa luka dan segala macam. Nah, pengennya di situ. Jadi ada macam-macam mimpi jadi musisi, pengen tetap terus berkarya.
0: Yes.
1: Tetap pengen mimpi sama keluarga, pengen keliling dunia, pengen sama istri, macam-macam. Jadi mimpinya per chapter ada
0: ya.
1: Dan mimpi-mimpi itu yang justru kayaknya gerakin kita untuk punya bangun pagi itu ada semangat gitu.
0: Yes.
1: Kayak gamers, kayak betul, apa betul, boleh enggak sih? Dulu kan makanya saya sering lebih banyak, cowok tuh lebih banyak nyambung, karena kita lebih banyak ngobrolin tentang hobi.
0: Benar.
1: Ya kan, hobinya apa? Wah, sini. Dan bersyukurlah ketika kita masih bangun pagi, masih ada sesuatu yang, ah nanti padel, asik.
0: Benar.
1: Ah nanti futsal, asik. Ah nanti mini soccer. Ah nanti godain tetangga, ya enggak, jangan. Benar, nanti, nanti.
0: Kok is.
1: Waktu sih. Nanti nonton, nanti wah nonton Avenger. Ah, masih ada itu tuh, masih ada penggerak kita untuk bikin punya harapan.
0: Benar, masih ada excitement ya.
1: Iya.
0: Kita menjalani hidup ya, gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Tapi urusan, makanya di lirik matematika Tuhan berbeda itu kan ada kan. teruslah bergerak, teruslah berjuang karena hasil bukanlah tugasmu. Teruslah bergerak, teruslah berjuang karena hasil tugasnya Sang Maha Penentu. Jadi tugas kita nyoba aja.
0: Benar.
1: Tapi parameter sukses atau enggak ya sudah bukan tugas kita, udah gitu aja kayaknya.
0: Iya, lu dikasih tugasnya orang juga enggak mau kan? Ya itu, ya udah biarin itu tugasnya Tuhan aja gitu kan.
1: Biar enggak beban.
0: Benar.
1: Karena itu enggak di luar kuasa kita lah.
0: Yes, itu dia ya. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal mimpi di dunia musik nih, ini pertanyaan dari Hawa nih selanjutnya nih.
1: Ada dari Lara Hawa. Namanya indah-indah sekali.
0: Betul.
1: Habis ini memang Dewi Yunani kan itu.
0: Enggak dong, enggak dong. Ini pertanyaan dari Hawa, ini katanya kalau mau collab kira-kira mau sama siapa nih? Gitu. Ini
1: kolaborasi ya?
0: Heeh.
1: Saya suka Tulus. Wow, saya seneng Steve Gitaf.
0: Oh wow, oke. Okay.
1: Anak-anak sekarang saya seneng banget.
0: Benar-benar.
1: Cara penulisan, penyampaiannya gitu. Dan lirik-lirik ini juga terpengaruh sedikit banyak terpengaruh oleh penulisan gaya bahasa sekarang gitu.
0: Oke.
1: Kalau dulu kan judul pendek-pendek, sekarang kan mungkin judul lebih panjang.
0: Benar.
1: Penulisan lebih lugas, lebih menceritakan, lebih. Kalau dulu kan mungkin musik lebih puitis. Diceritain puitis sama jangan diceritain lah, biar orang-orang punya pengertian sendiri-sendiri.
0: Yes,
1: gitu. Misalnya oh, sekarang malah diceritain, kalau enggak dimakan. Gitu.
0: Betul, betul. Oke. Okay. Nah, oh berarti banyak ya terinfluence sama maksudnya penyanyi-penyanyi sekarang.
1: Oh
0: gitu,
1: jelas,
0: ya.
1: Jelas. Mereka hebat-hebat banget.
0: Oke, okay, emang sih.
1: Tulus. Apa? Tulus, Ikita, Tante Kota, gitu.
0: Pastinya dong, istrinya.
1: Yang ketiga budget kayaknya.
0: Terlalu jujur, mas. Nih kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama aku. Dulu aku hampir menyerah karena aku kira di hidupku gak ada yang mau nerima aku.
1: Wow. Gimana? Maaf, aku kejepit tadi. Ini kalau dipotong di TikTok gini, aku ketawa.
0: Tadi di klip ya. Gimana? Ini kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama dia katanya. Dulu dia hampir nyerah karena dia kira di hidupnya dia gak ada yang mau nerima dia.
1: Oke. Hawa ya. Ditolak, diabaikan hari itu, hari ini, mungkin jangan jadi vonis bahwa hidup harus berakhir dan kita kayaknya gak punya nilai. Enggak. Bisa jadi sebenarnya kita akan dibawa ke tempat yang seharusnya.
0: Yes.
1: Sama orang-orang yang seharusnya. Jadi kalau kita ngitungnya bahwa wah aku ditolak, wah sakit hati, ya memang iya dan itu memang harus terjadi. Karena kalau enggak, Tuhan itu kenapa sih? Tuhan Maha Canggih nyiptain apa dan segala macam dunia, semesta dan segala macam. Kenapa sih kalau mau kita ribet enggak WhatsApp aja? Chat dong gitu, Tuhan. Okay. Mas Arda, ujianmu hari ini ya, ini bocorannya. Kan enggak, cara kerja Tuhan enggak begitu. Ada cara-cara kerja yang kita dibikin sakit hati.
0: Yes.
1: Kita dibikin kecewa, kita dibikin senang, kita diuji kesepian dan segala macam untuk menyelidiki sebenarnya dalam diri bahwa aku harus kemana, aku harus ngapain, gitu. Dan ditolak hari ini, itu sering terjadi kok. Gitu. Misalnya, aku contoh ya, saya dulu korban bully.
0: Oke.
1: Saya korban bully. Ketika saya ketemu dalam kondisi sekarang, orang yang ngebully saya itu minta foto dan ucapan, saya kasih.
0: Oke.
1: Apakah saya membenci? Saya justru terima kasih. Karena merubah satu detik di masa lalu, saya nggak akan bisa jadi diri saya sekarang.
0: Yes, benar. Jadi jadi apa ya, sesuatu yang mungkin menyemangati kita ya untuk lebih baik lagi ke depannya.
1: Jadi Hawa, jangan takut, jangan berkecil hati. Gitu. Pokoknya jalan aja terus, nanti kamu ke tempat yang seharusnya.
0: Alright, itu dia ya. Oke, okay. Ngomongin soal matematika ya. Ini kan kalau matematika Tuhan ya, kita nggak tahu lah ya rumusnya seperti apa. Gitu,
1: Sempoa
0: kan.
1: Mungkin.
0: Gini-gini. Masih pada tahu nggak sih sekarang tuh?
1: Mau nyebekin brand jadinya. Ada brand
0: matematika. Udah. Nah tapi selama maksudnya dari pengalaman hidupnya Mas Arda gitu kan, akhirnya rumus apa nih yang bisa disimpulkan dari matematika Tuhan itu berbeda?
1: Aduh, ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Seakan-akan saya jadi tahu semuanya, padahal nggak gitu gitu.
0: Bener.
1: Lagu ini cuma pengen jadi teman aja untuk orang-orang yang sakit hati, untuk yang kenapa sih kita baik sama orang masih dijahatin kayak gitu-gitu maksudnya. Gak ada rumus pasti sebenarnya. A jawabannya A, B jawabannya B. Setiap orang jalannya beda. Yes. Saya pun ngobrol di gini juga sedang diuji. Tapi yang saran yang sebatas yang saya tahu, lebih banyaklah ngobrol sama diri.
0: Oke, oke.
1: Ngobrollah sama diri yang sejati di dalam diri, bahwa dia gak akan pernah bohong untuk apapun. Jadi tanyakan dalam diri, bukan suara-suara yang bising, lu kesana, lu kesini, lu mil. Tanyain dalam diri, dalam sepi, untuk ini benar gak? Kalau iya, aku ambil ini, keputusannya apa? Kalau memang salah, memang ya sudah, memang resiko yang aku ambil. Ya, ya gagal menggapai mimpi sendiri itu kayaknya lebih worth it daripada berhasil tapi jalani mimpi orang lain, kayaknya gitu misalnya.
0: Wow, alright. Oke, mungkin berarti lagu ini bisa didengarkan di mana aja?
1: Di warung-warung terdekat dong. Semua platform udah ada ya. Kalau di YouTube ada di YouTube-nya Tantri Arda.
0: Oke.
1: Okay. Jadi di YouTube Tantri Arda enggak cuma prank doang, orang nanyain mulu. Pranknya mana Mas? Pranknya mana Mas? Pranknya mana? Itu mulu Elvira. Tapi karya-karyanya juga ada, tolong di
0: ditonton ya.
1: Heeh, ditonton lah.
0: Di like, subscribe.
1: Di like, subscribe, komen.
0: Iya.
1: Ceritain-ceritain gitu.
0: Betul.
1: Sudah ada di semua platform, udah ada.
0: Semua platform ada, di YouTube juga ada.
1: Di YouTube pun juga sama konsepnya kan? Gravitasi kan, naik sepeda.
0: Betul.
1: itu ngambil videonya juga jam 12 siang, jam 1 siang.
0: Wow.
1: Panas. Pegel semua badan.
0: Iya sih, mateng sih, jujur sih.
1: Mateng.
0: Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Jelas.
0: Alright, terima kasih Mas Arda.
1: Loh, sudah selesai?
0: Lah sudah, udah jam 8, mau sampai jam 12.
1: Loh, saya bilang sama istri pulang jam 12 loh.
0: Waduh, yaudah. Aduh. Nanti kita pura-pura siaran dulu jam 12 ya.
1: Iya, saya janji gitu ya.
0: Yaudah, terima kasih Mas Arda, thank you so much.
1: Terima kasih pendengar, terima kasih Mas. Terima kasih banyak.
0: Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Brodo seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Arda Hatta tentunya ya. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Jadi pastiin tetap di Brodo FM favorit kamu ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: Arda Hatta di sini.
0: Alright, bye-bye.

0: Teman Pro 2, kita akan kembali ke RRI Pro 2 Gorontalo. Dan sudah selesai Teman Pro 2 untuk siaran berjaringan bersama Pro 2 Jakarta. Dan kita akan pindah ke program kita selanjutnya di sini aja di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu, pesta kita dari Disco Pantera yang udah temenin kita sampai di pukul 21:04, teman Prodiwa. Selamat malam semuanya, masih bareng Rahma di malam ini. Dan sekarang Torongso ada di program yang paling seru ya, karena kita bakalan bahas dan curhat dan ngobrol. Karena sudah ada di program Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Prodiwa. Ini semoga tidak ada yang galau sekali, karena kalau galau sekali, aduh dapat rasa sekali kasih yang ini hidup. Jadi jangan ya. Nanti untuk topiknya bakalan Rahma spill buat kamu, gabung aja dulu, standby saja dulu di Instagram di @produ_gorontalo, atau bisa juga di line WhatsApp di 08 11 43 000 000, atau boleh juga di 08 12 15 000 924. Jadi jangan sampai terlewat, jangan sampai tak skip ya, karena kalau misalnya mau tak skip, aduh ketinggalan, tidak seru. Pokoknya dari sekarang pantengin aja terus Instagram dan juga WhatsApp. Untuk topiknya kita spill di segmen berikutnya sesuai janji aku, yang pasti mau di make sure kalau tidak ada topik yang menggalau, semoga. Karena kalau misalnya menggalau kayaknya cocoknya nanti di malam Kamis atau kalau tidak malam Minggu, ya kan? Ya toh? Iya, oke deng. So stay tune terus di sini aja teman-teman Prodiwa, di 92,4 Prodiwa Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

92,4 Pro 2 kurang tanah teman terbaik kamu ada Friday Eyes sama Pro 2 by Britney Spears. Dan ini dia di malam ini aku janji tadi kan kalau misalnya tidak mau angkat topik untuk hal-hal yang bikin galau gitu ya, pasti yang berhubungan dengan romansa dan yang lain. Mungkin kita bakalan bahas dari hal-hal yang paling sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari aja kali ya. Misalnya nih, kamu yang memang punya banyak kegiatan, tapi juga gak bisa dipungkiri dari kegiatan-kegiatan itu otomatis kan ada banyak juga tanggung jawabnya. Nah, kira-kira pertanyaan yang paling sering kamu dapatkan, tapi tuh pengen banget untuk kamu skip, saking kamu capeknya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu teman Pro 2. Bebas kamu mau spill di question box karena kamu sering mendapatkan pertanyaan misalnya kayak, kapan mau nikah? Nah, itu kan kadang ingin sekali kita jual ginjal sebelahnya dia ya, atau kita gadein gitu kan, matanya itu bisa tuh lumayan duit semua gitu. Tapi kan gak mungkin, mutilasi orang itu namanya. Tapi ada juga pertanyaan-pertanyaan yang semakin ditanyain itu semalah bikin kita tuh kayak aduh pressure banget. Nah kamu bisa banget teman Pro 2 untuk spill di Instagram kita, karena aku juga udah ngasih beberapa votingan pertanyaan yang memang paling sering untuk kita temui gitu ya. Apalagi kalau misalnya kamu yang kuliah atau juga kamu yang kerja, pasti sering banget dapat pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi bisa langsung di spill aja teman Pro 2, dan bisa juga curhatan bareng sama Rahma di line WhatsApp di 0811 43 000 000 2.

0: Siapa sih yang nggak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Lihat orang kecelakaan, refleks sebagian orang sekarang bukan lari menolong, tapi buka kamera. Bukan karena niat dokumentasi medis, tapi biar bisa update story duluan, pakai caption, ya Allah ngeri banget. Padahal yang ngeri bukan kejadiannya ataupun P2, tapi kemanusiaannya yang mulai tumpul. Banyak yang sibuk cari likes, lupa kalau nyawa nggak bisa diulang kayak konten. Kalau niat nolong kalah cepet sama buka kamera, mungkin yang butuh pertolongan bukan korban, tapi nurani kita sendiri. Soalnya jadi viral itu gampang, teman P2. Jadi manusia yang beneran peduli, itu baru langka.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

92,4 Radio Kurang Tawa, teman terbaik kamu Aziz Hedra with best lesson. Dan mungkin ini juga bisa jadi best lesson buat kita, dalam artian kayak bisa jadi pembelajaran berharga lah ya. Kalau misalnya kita dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terlalu sering kita dapatkan, tapi kadang malas banget untuk kita jawab, tapi harus dijawab. Kayak yang paling sering aku dapatin itu adalah pertanyaan, kamu di mana? Kamu di mana? Kapan sampainya? Udah posisi gitu. Kadang aku suka bilang kayak sabar gitu. Di jalan. OTW kok ini OTW, tapi tetap aja gitu banyak banget yang telpon, banyak banget yang spam chat begitu, sampai kayak aduh kesel sekali saya. Itu lumayan sih, lumayan mengganggu. Karena kayak diburu-buruin terus begitu. Tapi I know sih, kalau kata orang-orang ya mungkin karena mepet juga kan waktunya kan. Tapi you know like, ketika kita sudah berada di tempat, beberapa dari peserta atau mungkin beberapa dari teman-teman itu belum datang juga gitu loh. Tapi kitanya yang diburu-buruin. Paham gak sih guys? Kayak kenapa hanya kita gitu. Kalau kata anak-anak sekarang, kenapa cuma torang lagi begitu. Perasaan ada banyak, tapi yang diteror terus ya kita lagi begitu. Enggak tahu ya apa karena personal branding kita anak-anak yang sangat tenggo atau anak-anak yang sangat santuy gitu kan, sampai akhirnya tuh kayak kita tuh suka dicariin terus gitu. Nah, kalau kalian apa nih, teman berdua? Ayo kita keluarkan sedikit energi di malam ini, apalagi ini baru hari Selasa ya kan. Jadi bisa nih sepil-sepil teman berdua ya, boleh di Instagram di @radio_gorontalo atau boleh juga di line WhatsApp di 0811 43 000 022.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Zoe sama Bro Dua Lightning yang udah temenin kita sampai di pukul 22 lewat 3 menit dan masih bareng Rahma. Kita mau ke Instagram dulu, kebetulan udah ada yang gabung sama Bro Dua. Tolong lihat siapa nih yang kira-kira capek banget atau kalau mau tuh nge-skip pertanyaan sampai pengen nge-skip orangnya juga karena terlalu mengganggu gitu pertanyaannya teman Pro 2. Ada dari Reksi II226. Halo Reksi, selamat malam. Ini Reksi kalau lagi dengerin Rahma atau lagi badengar di jalan, mungkin hati-hati aja Reksi ya. Dan juga mungkin kalau misalnya Reksinya lagi pergi atau lagi di luar, entah sama teman atau keluarga, pokoknya sampai di tempat tujuan dengan selamat itu amin. Dan juga semoga bisa menikmati malamnya ya dengan penuh kebahagiaan karena besok masih hari Rabu. Kalau kata orang yang paling berat itu hari Senin, tapi kalau dijalani yang paling lama itu di hari Selasa, Rabu, Kamis itu baru mulai merasa kayak, oh ini nih kayaknya kita udah bisa mencium bau-bau kebahagiaan ya toh, karena kan sama dekat Jumat, Sabtu, Minggu. Yes, kita ke responnya Reksi ya. Kalau Reksi katanya teman Pro 2, dia itu benar-benar pengen sekali untuk nge-skip pertanyaan kapan punya pacar, kayak what? Aku masih pengen menikmati hari yang indah ini. Wak, wak, wak, wak, wak, wak. Itu beneran loh ditulis sama Reksi, by the way guys. Jadi kalau misalnya Nguni bilang Rahma ini bertambah-tambah sekali, nyanda, butul ini. Dan kalau misalnya kalian yang juga malam ini pengen gabung, boleh langsung di-spill yang mau curhat kayak Reksi ya, mengeluarkan unek-uneknya di malam ini juga boleh banget. Di Instagram kita pastinya di @radio_garantalo. Bisa juga di line WhatsApp, terang, teleponan juga bisa. Siapa tahu misalnya Nguni lagi gabut dan lagi pengen curhat begitu kan, kayak Rahma Ana tuh lagi kesel sekali sebenarnya dengan pertanyaan ini, bisa di 0811 43 000 000 000.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Bad liar itu kenapa ya, kalau misalnya banyak yang jawab seasbun mungkin itu banyak yang bilang kayak ah kamu ini sangat bad liar sekali gitu loh, pembohong yang buruk. Tapi kadang kita butuh tahu teman berdua, tinggal dijaga aja ekspresinya. Biar apa? Biar dorong tidak mau terlalu kepo dengan banyak hal yang terjadi, ya kan? Dan ini ternyata juga ada loh teman berdua, salah satu teori yang dimana menjelaskan kalau seseorang itu sebenarnya punya sisi ingin tahu atau rasa penasaran itu ketika seseorang yang dia temui ini cenderung menutup diri. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang memang mungkin buat orang yang ditanya itu jatuhnya lebih ke mengulik dia gitu loh, mengulik dia, terus juga kayak isinya itu hal-hal yang menurut dia terlalu privacy. Tapi kita gak bisa pungkiri juga kalau orang udah penasaran sama kita, ya mereka kadang susah untuk membatasi pertanyaan. Dan itu sangat amat normal, dan itu juga aku rasain by the way. Pertama kali aku kenalan sama beberapa teman atau circle baru aku yang di alami ya itu tadi, kayak waduh buset dah, ini berasa lagi diwawancara kerja saya. Benar-benar semuanya ditanyakan, karena mungkin kelihatannya kayak cukup misterius ya, tidak terlalu cepat atau tidak terlalu terburu-buru untuk harus langsung membuat percakapan dengan orang lain atau langsung ngobrol. Tapi kebetulan aku anaknya lumayan observe, jadi kayak kita lihat dulu nih yang mana nih yang cocok gitu kan. Nah nanti kalau udah dapat ting atau ting, dapat signal-signal itu baru tuh ngobrolnya sama mereka. Sama yang lain ini emang belum ngobrol, jadi makanya pertanyaan-pertanyaan yang cukup mengulik itu tuh keluar. Dan kalau misalnya kamu juga ada di posisi itu, jawab aja semampunya. Kalau udah gak mampu, asbun aja udah, gak apa-apa. Ya emang kadang kita perlu kok untuk berasbun-asbun ria teman berdua. Yang penting jangan semua hal diasbunin aja gitu kan, malah nanti dikirain abu nawas kitanya. Ya kalau emang udah terlalu privacy ya diasbun-asbunkan saja. Tapi kalau ada hal-hal yang basic dan sepertinya bisa untuk berbagi informasi, ya kenapa enggak, ya kan? So langsung di-spill aja semua responnya kamu teman produ. Aku masih ada waktu sampai nanti di jam 11. Jadi di Instagram masih aku buka di @produ_gorontalo.

0: So bilang apa? Mau banjir ini, hujan terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu Malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri. Kalau sudah di banjir begini, nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Kasih mati sama jaringan listrik. Ini dapat perintah evakuasi. Pastikan hindari berjalan di air yang ada arusnya. Bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak. Tipe apa ada bilang kamar jambok baku pisah.
0: Benar. Jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras. Karena banjir Padang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Akhirnya pas hamin 2 aku penyarikan magang, aku selesai dari magang. Itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian aku yang cerita, ternyata di situ emang horor banget Kak, yang
3: di lorongnya itu.
4: Tempat dia.
2: Iya, di lorong tempat itu dia. Di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala sub bagiannya itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga jadi aku pikir selama ini aku tidak mensugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku aduh pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget Kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, oh benar-benar ada ini, mungkin cuma
4: tapi untungnya Devira nggak apa ya, berpikir sekali, bawa pikiran terus. Karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
2: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2-3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu, kayak
3: waduh,
2: ah dia mau tarik di kaki kita ini, studio PT, kosku kita ini.
3: Itu kan jadi pikiran, jadi pikiran akhirnya. Oh ya, tapi si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia ceritanya hamin 2. Coba kamu bayangin kalau hamin masih banyak gitu. Ya nanti Devira
4: auto minta pindah ya.
3: Iya makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
1: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo. Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: places.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio enggak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak.

92,4 Prodio Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Prodio gak kerasa sekarang sudah di pukul 22.51. Dan tadi ada lagu dari Daerah Dengan Kota. Semoga bisa menemani waktu malam kamu yang lagi ada di jalan mungkin, atau sekarang udah mau istirahat, baru aja sampai di rumah gitu ya. So, teman Prodio, respon terakhir dari Ella yang katanya pertanyaan yang paling sering ditanyain dan pengen banget untuk di skip itu adalah dia siapa. Kayak ya udah gitu loh, gak semua hal itu harus berhubungan dengan yang namanya romansa. Ya kadang cuma sekedar teman aja, begitu teman Prodio. Oke Ella, thank you. Dan buat kalian teman Prodio, karena sekarang udah mepet juga mau menuju jam 11, jadi aku pamit undur diri dulu ya. Thank you so much buat kalian yang udah stay tune. Dan kita ketemu lagi nanti besok. So tetap stay tune aja terus di sini di 92,4 Prodio Gorontalo, teman terbaik kamu. Rama pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.

0: Lele kaya cabe tok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari,

0: Don't go anywhere.
1: Dulu, pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya deh, Mama. Bagaimana?
0: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
0: Oh, ya udah.
1: Eh, Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
0: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
0: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
2: Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
1: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Ma'lam anna nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat alam nasyrah laka sadrak, ya, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu, satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi, ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan. Sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan lan yaghliba usrun yusrain. Tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa Alaa.

Selamat malam teman Produa. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengan kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dua. Kembali bersama siaran program 2 dari Gorontalo, mengudara di frekuensi 92,4 FM. Untuk edisi siar pagi hari ini di hari Rabu 16 September 2026, beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman-teman dua sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia, masih berdoa kepada Allah dan meminta, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita, jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja. Kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini, jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum ashadda tathbita. Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.

0: go anywhere.
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: more now. Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: ini sih bahaya banget.
1: Aduh, bener banget. Tuh kan udah jelas-jelas lampu merah. Gimana sih orang bisa ngelawan rambu lalu lintas? Gak mikir tuh keselamatannya.
0: Iya, bayangin kalau misalnya ada kendaraan lain dari arah berlawanan. Bisa jadi tabrakan. Orang-orang gak sadar apa kalau lampu merah itu untuk keselamatan kita semua.
1: Makanya ya, lampu merah itu bukan saran loh, itu perintah. Jadi kita semua itu bisa aman di jalan. Gak ada yang mau kan tiba-tiba ditabrak cuma gak sabar.
0: Betul, mending nunggu beberapa detik daripada nunggu lama di rumah sakit kan ya. Lagian, kalau nunggu lampu hijau, kita bisa main game dulu di HP.
1: Iya kan, lumayan sambil nunggu lampu hijau bisa level up. Tapi jangan level up di rumah sakit ya.

0: FM。
1: Hai teman Pro 2, info Pro 2 kita update untuk kamu pagi hari ini di hari Rabu 16 September 2026 barengan Ann Saleh. Teman Pro 2 bintang muda Barcelona Lamine Yamal itu menilai dirinya layak meraih penghargaan Ballon d'Or setelah pencapaiannya bersama klub di musim kemarin. Yamal juga nyebutin sejumlah gelar yang berhasil diraih menjadi salah satu alasan dirinya pantas masuk dalam persaingan penghargaan individu bergengsi tersebut, teman Pro 2. Dan pemain berusia 19 tahun ini juga menegaskan pandangan tersebut merupakan penilaiannya sendiri terkait peluang meraih penghargaan pemain terbaik di dunia, teman Pro 2. Dari profesional game referee, itu ngakuin adanya kesalahan VAR yang mengesahkan gol Erling Haaland ke gawang Manchester United. Selanjutnya, tahun kedua organisasi wasit profesional Inggris ini juga menyampaikan permohonan maaf kepada klub berjuluk Setan Merah tersebut. MU juga ini menjamu tetangganya Manchester City di laga yang berlangsung Minggu 13 September 2026 kemarin di Stadion Old Trafford. Akibat dari gol kontroversial Haaland di menit ke-60 ini juga, Setan Merah harus tunduk 0-1 dari The Citizen. Penyerang asal Norwegia juga membobol gawang MU setelah mendapatkan umpan silang Josko Gvardiol yang berubah arah di depan gawang. Dan asisten wasit sempat mengangkat bendera karena menilai Haaland berada dalam posisi offside. Tapi teman Pro 2, wasit VAR Matteo Donohue juga dan asistennya Blake Andrews itu ngebatalin keputusan tersebut. VAR menilai gelandang City Enzo Fernandez itu tidak aktif dan tidak mengganggu jalannya permainan. Dari kompetisi futsal Indonesia resmi mengumumkan pembukaan proses seleksi slot lisensi klub baru untuk Pro Futsal League 2 musim 2027. KFI ini menyediakan sampai dengan 9 slot bagi klub futsal di seluruh tanah air. Direktur utama KFI Rorian Pratayaksa itu menegaskan proses open bidding ini berjalan dengan standar assessment yang ketat teman Pro 2 dan ini juga untuk memastikan klub peserta memiliki fondasi kuat. KFI mencari klub yang tidak hanya siap bertanding tapi juga siap secara legalitas, finansial dan juga infrastruktur pembinaan. Proses pendaftaran Open Bidding Batch 1 dimulai 14 September sampai dengan 16 Oktober 2026. Dengan agenda penyerahan dokumen administratif awal, KFI juga bakal melakukan tahap wawancara klub di 19 sampai dengan 23 Oktober 2026 untuk mengukur struktur manajemen dan kesiapan operasional. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPRRI Gorontalo.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

untukku. Kamu dengerin lagunya Keljo, Temen Pro 2, Jatuh dan Menari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar nih Temen Pro 2? Hari ini hari Rabu, 16 September 2026. Ketemu lagi barengan Saleh untuk pagi hari ini Temen Pro 2. Kita bakalan have fun sampai nanti di jam 6 pagi. Jam 6 pagi ke 6 pagi ya. Jam 10 pagi Temen Pro 2. Ya kali 24 jam siarannya. Aduh, bisa mati lemas nih nantinya. Ya udah deh Temen Pro 2, kita bakalan have fun sampai nanti di jam 10 pagi. Banyak kabar yang bakal aku sharing buat kamu, dan juga nanti ada obrolan yang bakal aku bagi juga buat kamu, dan kita bakal ngobrolin itu. So jangan kemana-mana, stay tune aja di sini, oke? Okay?

Kamu dengerin lagunya Bro and Leader Tom Pro 2 with My Answer Is You from the album Welcome Home pukul 6:21 waktu Indonesia Tengah, Tom Pro 2. Kabar terbaru dari tim Rowing Indonesia, ini kayaknya lagi bersiap ngegas dengan mengandalkan pengalaman serta kondisi fisik terbaik demi meningkatkan performa di ajang Asian Games 2026 nih Tom Pro 2. Jadi persiapan matang serta latihan intensif ini terus dilakuin ya sama para atlet dan juga ini demi meraih hasil maksimal sih sebenarnya dan juga ngebawa pulang medali kebanggaan buat tanah air. Nah konsistensi pada kekuatan fisik dan juga mental tanding dengan jam terbang yang tinggi itu jadi kunci utama skuad rowing Indonesia itu dalam adu strategi di lintasan air. Nah tim pelatih juga ini kayaknya terus optimalin persiapan taktisnya serta evaluasi secara berkala supaya performa kontingen kita itu bisa tampil maksimal di setiap nomor pertandingan teman Pro 2. Jadi dukungan serta doa dari seluruh masyarakat jelas ya jadi ekstra booster buat mereka saat bertanding nanti. Dan semoga aja tim rowing Indonesia bisa tampil gacor, ngeberantak lawan dan juga sukses harumkan nama Indonesia di panggung olahraga Asia.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Eh, waktu nikahannya diundang gak?
3: Kepo banget sih kamu.
4: Diundang, tapi saya tidak datang.
2: Gak datang ya, iya. Ya, lebih... Itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, gak datang gitu.
3: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen. Biasanya, orang mau viral. Mau viral, kasihan gak ada sebuah jaga bertahun-tahun.
2: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah, terus diundang kan. Nah kita tuh memutuskan untuk nggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masangan galau. Kayak apa? Pergi ke sana saja orang ada undang. Ya kan keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang, bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati untuk ini ya. Bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya. Terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh. Tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri, mending gak usah datang deh
3: ya,
2: kayak
3: minimal,
2: gitu.
3: Minimal.
2: Doa, didoain aja.
3: Ngargain dengan ngisi amplop digital. Iya kan bener Karikal?
2: Ya kalau ya. Kayak gimana Ikal?
4: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
2: Oh, iya, belum rame yang kayak gitu. Titip petamang.
3: Iya benar, titip ke teman kan.
4: Salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih. Gitu.
2: Ah, itu juga.
4: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan gitu.
2: Terus juga nanti
3: udah 6 tahun misal.
2: Nantinya juga kan bikin gak nyaman sama mempelai prianya. Ih, kayak pengen mantan.
4: Saya juga respect aja sama mempelai prianya.
2: Iya kan.
3: Jadi, dekat juga sama orang tuanya.
4: Oh, dekat.
2: Tuh kan. Nantinya gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram
3: yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
2: Iya kan, kayak gitu kan. Aduh, drama banget deh.
3: Ikal menghindarin ini.
2: Waktu kalau waktu itu Ikal kasih amplop nggak?
3: Nggak dikasih tadi katanya.
2: Nggak dikasih amplop ya?
4: Enggak sih kan. Iya. Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka undang, tapi saya bilang minta tolong yang nggak usah diundang.
2: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya, resepsinya tuh dibikin di gedung, gak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung, berarti ngoni mampu dong, bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band, kan hiburan, gak perlu amplop. Ya penghuni yang kayak kita yang susah.
3: Maaf nih ya Ikal ya.
2: Hey, Ikal, terima kasih banyak
3: yang
2: ya.
3: Yang curhat jadi Doni yang curhat.
2: Terima kasih banyak ya.
4: Banyak dari yang curhat.
2: Aduh, terwakilkan banget ya.
1: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo. Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

That was Maroon 5 featuring Christina Aguilera, Moves Like a Jagger from the album Overexposed. Sekarang udah pukul 6:42 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Kali ini aku punya kabar dari Formula 2 resmi menambah sesi balapan ekstra nih di gelaran GP Azerbaijan. Nah, kabar bombastis ini langsung bikin para fans balap heboh karena persaingan jalan raya baku itu dipastikan bakalan makin sengit dan juga full drama. Nah, penambahan sesi ini itu dilakuin untuk ngeberiin ruang kompetisi yang lebih mantap lagi bagi para pembalap muda dalam mengasah skill dan juga menjaring poin krusial di papan klasemen nih, teman Pro 2. Jadi dengan karakter sirkuit baku yang dengan tikungan tajam dan juga lintasan lurus yang panjang, itu sensasi balapan diprediksi bakalan terasa lebih, apa istilahnya ya, ekstrim dan juga menguji ketahanan mental para driver. Jadi momentum keren ini juga, itu jelas-jelas banget ya. Momentum keren ini jelas banget, itu jadi sajian mangap ya buat para pecinta atau sport di seluruh dunia. Ya, sajian yang mantap banget, jadi kita tunggu aja aksi percepatan dan juga strategi para pembalap buat ngegas maksimal. Itu demi mengamankan podium utama di sana, teman-teman.

banyak sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya.

Oke, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasanya, di pagi hari kita bakal bocorin chart Indonesia dan juga internasional Top 20 last week yang sudah berhasil diadakan di hari Sabtu kemarin ya, teman Pro 2. Dan minggu kemarin di posisi 18 itu ada Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman. Dan juga di 20 ada Angie Carvalho dengan singlenya Remuk. Harus out of the chart untuk Indonesia Top 20. Kita cari tahu siapa yang paling bontot dan siapa yang jadi jawara. Let's check it out. New entry kita yang pertama langsung nongkrong di posisi 20. Ada Rai Putra featuring Farel Hilal, Go. New entry kita yang kedua langsung nongkrong di posisi 19. Ada Mata Senja dengan Semoga Lagu Ini Jadi Kenyataan. Turun 5 ke nomor 18 ada Sarah featuring Rini dengan Salah Paham Lagi. Roni Parulian dengan Februari Teman Pro 2 naik 2 ke nomor 17. Barsena Bestandi dengan Jalan Tengah naik 1 ke nomor 16. Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati turun 1 ke nomor 15. Ungu dengan Utara Selatan Teman Pro 2 naik 1 ke nomor 14. Good Morning Everyone featuring Firsa Besari dengan Salah naik 3 ke nomor 13. Iggy Taf dengan Berusaha di Bawah Hujan turun 1 ke nomor 12. Bernadia dengan Laut Yang Tenang turun 1 ke nomor 11. Fajar Nur dengan Salah Apa Aku turun 3 ke nomor 10. Meidra dengan 100 Hidup Lagi Teman Pro 2 naik 3 ke nomor 9. Adrian Khalif dengan 2001 Kali naik 1 ke nomor 8. Vanessa Z Teman Pro 2 menjauh naik 1 di minggu kedua ke nomor 7. Samuel Cipta dengan Jagat Rasa turun 1 di minggu ke-14 ke nomor 6. NDC Swiss Nusantika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi turun 2 ke nomor 5. This Is Nona Teman Pro 2 With Home naik 2 ke nomor 4. Ada Kendrick dengan singlenya Semesta naik 1 ke nomor 3. Di posisi runner up Teman Pro 2 tetap nangkring Tulus dengan Teh Hijau Nggak Naik Nggak Turun. Dan jawara kita adalah Congratulations buat Sabrina Leanor dengan singlenya Selesai bertahan juga di posisi 1 selama 2 pekan. That's all up Teman Pro 2 untuk yang namanya Chart Indonesia Top 20. Last week sudah aku spill untuk kamu semuanya. Jangan lupa untuk updatean terbarunya itu nanti masih jauh hari ya. Internasionalnya juga nanti di jam 7 lebih Teman Pro 2 bakal aku spill untuk kamu. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 dari Gorontalo. Saya Nino dari Indonesia Top 20. Kita kembali ke Selamat Pagi Teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Seperti biasanya kita updatein info cuaca untuk pagi hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk pagi ini, teman Pro 2. Sudah ada kakak prakirawan Said Mahadir dengan updatean info cuaca.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan prakiraan cuaca hari ini, Rabu 16 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, arah angin dari barat hingga utara dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, arah angin dari timur dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 meter hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

0: dulu.
1: Lagas kaya tuh tas, Kang. Isana lah itu sepatu ya, Pegaga.
0: Ih, kenapa ngana?
1: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
0: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
1: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
0: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok ini lah ngana mau pinjam ulang di pinjol?
1: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
0: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang lady pinjol.
1: Kasihan eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
0: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kamu dengerin lagunya Gilang Dirga with Asmara Loka tahun 2002. Dan kali ini aku pengen ngebahas tentang apa ya? 16 September itu dari apa ya? Rabu berapa hari sih? Cuman lebih relate lagi sama yang namanya anak muda, itu ada yang World Barber's Day. Hari tukang cukur sedunia tahun 2002. Jadi kan kalau yang namanya anak muda nih ya, itu gak bisa jauh-jauh dari yang namanya tukang cukur rambut. Ini ada hari tukang cukur sedunia yang diperingati setiap 16 September tahun 2002, sebuah peringatan unik untuk memberikan penghargaan atas keterampilan seni potong rambut dan juga kontribusi para tukang cukur dalam menjaga penampilan dan juga kepercayaan diri masyarakat. Ya, ini peringatan ini digagas sama kakak beradik Hugh dan juga Connor McAllister. Jadi ini adalah pemilik jaringan pangkas rambut Grafton Barber di Irlandia dan mulai dirayakan di tahun 2017. Ya. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuman perayaan buat tukang cukur atau juga barbershop, justru momen ini super relatable buat kita anak muda yang setiap bulan duduk di kursi panas. Kursi barber sambil bilang, bang potong 2 blok ya, waduh 2 blok maksudnya, yang rapi tapi tetap keren gitu ya. Tapi tahu gak teman 2, di balik kursi barber ini ada sesuatu yang lebih dalam lagi dari sekedar potong rambut, dan ada ruang aman buat curhat dan tempat kita bisa ngobrol tanpa takut dihakimi. Dan di masa-masa zaman pertengahan kalau gak salah ya, itu baru aku juga tahu teman 2, yang namanya barber itu dulunya bisa mencabut gigi loh. jadi dokter gigi dianya ya. Ya ini agak-agak unik juga sih sebenarnya. Baru tahu aku juga teman 2, sama-sama kita baru tahu. Dan aku cuman pengen nanya aja sih, kamu pernah ngelakuin potong rambut ya? Itu pas lagi duduk-duduknya gak ada yang namanya konten ngepegang handphone. Kan gak bisa tuh ya namanya pegang handphone ya. Soalnya kalau pegang handphone kan nunduk ya. Kamu tiba-tiba ngobrol-ngobrol sama yang namanya si tukang barber. Malah keterusan curhat teman berdua. Jadi menurut kamu kenapa barber bisa jadi tempat curhat yang nyaman? Ceritain pengalaman paling berkesan kamu waktu ke barbershop ya teman berdua. Dan potongan rambut favoritnya kamu itu namanya apa sih? Ya kasih tahu kan di Instagram kita @pro2_gorontalo teman 2, di IG kita silakan aja dicoret-coret, di WhatsApp juga boleh 08 11 43 2 3 kali, dan juga di telepon 08 12 15 1924. Aku tungguin sampai nanti jam 9 pagi, oke? Okay?

0: Kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda yang nggak sadar kalau gaya hidup mereka seperti makan sembarangan, kurang olahraga, begadang, dan stres bisa menjadi pintu masuk penyakit ini. Padahal sekali kena hipertensi atau diabetes, dampaknya bisa panjang. Dari kualitas hidup yang menurun sampai risiko komplikasi serius. Pendidikan kesehatan sejak dini bisa jadi tameng. Kalau anak muda paham pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental, mereka bisa mencegah penyakit itu sebelum datang. Karena mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Ingat, investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif. Supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

That featuring Eminem. Dan sekarang udah pukul 7:25 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang lagi on the way menuju tempat kerja atau juga sekolah nih, teman Pro 2 selamat pagi aja. Dan kita masih ngomongin soal hari tukang cukur sedunia. Kali aja ada di antara kamu yang mungkin lagi punya favorit potongan rambut tersendiri dan punya barber favorit juga yang sering kamu datengin lagi setiap bulannya hanya untuk mengganti gaya rambut ya. Tapi sebelum lebih lanjut lagi nih teman-teman berdua, kita punya fresh music only untuk kamu. Fresh music only. This is Joshua Nathanael, teman-teman berdua dengan single terbarunya, Surat.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja sujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Teman Pre2, kamu boleh punya motor keren, helm full face, dan suara knalpot yang bikin ayam kampung lari. Eits, tapi ingat, di jalan raya kamu gak sendiri. Semua orang punya tujuan, punya waktu yang dikejar, dan pengen pulang dengan utuh, bukan cuma tinggal plat nomor. Jadi kalau kamu maksa nyalip di tikungan, nerobos lampu merah, itu bukan cepat, itu nyusahin. Jalan itu ruang bareng, teman Pre2, bukan panggung ego. Kadang ngerem dikit itu bukan soal kalah, tapi biar semua itu bisa sampai tanpa drama. Menempatkan kepentingan bersama di atas pribadi di jalan itu sesimpel kasih jalan ke ambulans, sabar pas lampu merah, atau gak maksa nyalip pas macet. Bukan cuman bikin suasana adem, teman Pre2, tapi nunjukin kalau kamu punya empati dan mengerti hidup bareng orang lain. Karena di jalan kita butuh lebih banyak pengendara yang pakai hati, bukan cuma pakai gas. Kamu boleh ngebut, asal jangan ninggalin akal sehat di rumah.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman berdua, kamu dengerin lagunya siapa tadi? Ada yang masih ingat lagunya siapa? Itu lagunya si Boys and Lawyer, Pink Panthers, teman berdua. Dan masih ngomongin soal yang namanya hari tukang cukur sedunia nih. Kalau misalnya makin kesini ya, itu aku paling suka yang namanya cukuran yang bagian samping aja, yang sedikit aja gitu ya. Terus yang bagian-bagian atasnya itu dibiarin aja gitu, ngegantung. Apa ya namanya? Nanti bakal aku bocorin buat kamu, teman-teman. Tapi sebelumnya kita mau bocorin ke kamu fresh music only lagi nih, ya. Fresh music only. Love you have to go. You have to be slow. Kita punya Clue, teman-teman, dengan single terbarunya Nothing Better.

Oke, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi sudah Indonesia Top 20, aku spill untuk kamu semuanya. Sekarang waktunya internasional, kita bocorin untuk kamu yang gak sempat dengerin di hari Sabtu kemarin, teman Pro 2. Di posisi 19 kita punya Martin Garrix featuring Ed Sheeran dengan singlenya Repeat It. Itu harus keluar dari chart internasional Top 20 Pro 2 dari Gorontalo. Langsung aja kita cari tahu siapa yang paling bontot dan siapa yang jadi jawara untuk this week. Ini dia, chart international top 20. New entry kita langsung nangkring di posisi 20, teman Pro 2, Adela with Annie in LA. Next kita punya Cat's Eye with Hootie Fruity, naik satu ke nomor 19. Turun 4 dari minggu kemarin ke posisi 18 ada Luis Capaldi with Stay Love. Next one, Madonna dan Stereo, naik 1 ke nomor 17. This is Troy Sivan, She's the Best, naik 1 di minggu kedua ke nomor 16. Gracie Abrams, Good Reason, naik 1 di minggu keempat ke nomor 15. Di minggu ke-9-nya teman Pro 2 turun 4 ke nomor 14, this is Olivia Rodrigo with The Cure. Niall Horan with Little More Time, naik 2 ke nomor 13. This is Flo with Therapy at the Club, naik 1 ke nomor 12. Naik 1 di minggu ke-11, teman Pro 2 di sisi Mei with Noah. Next, Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls, turun 2 ke nomor 10. Ellie Goulding, Rivers, teman Pro 2, naik 2 ke nomor 9. Alesso, featuring One Republic, In Your Eyes, turun 3 ke nomor 8. Kita punya The Script Man in the Arena, teman Pro 2, naik 2 ke nomor 7. And this is Alex Warren, Passenger, naik 1 ke nomor 6. Turun 2 ke nomor 5, Olivia Rodrigo with Stupid Song. Sienna Spiro with Great Expectation, naik 2 ke nomor 4. Turun 2 ke nomor 3, this is Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Next one kita punya Miles Smith, Hold Me In The Dark, naik 2 ke nomor 2. Dan jawara kita adalah Congratulations buat Alex Warren dengan singlenya Rescuer, naik 1 ke nomor 1 di chart international top 20. That's a wrap, teman Pro 2, untuk yang namanya chart international top 20 last week sudah aku spill untuk kamu semuanya pagi hari ini. Update terbarunya nanti di hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 4 sore dan hari Minggu di jam 3 sampai jam 5 sore itu nasionalnya only on Pro 2 dari Gorontalo. I'm signing now dari chart international top 20, kita kembali ke selamat pagi teman Pro 2.